Kitu meh piok ke Jesus. Nyalai pita angkat are prau jalai atas ai mansang are Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu belabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngangau. Jesus nangkap iot kelenyok lalu berjaku,

tiup. Sida murid ia di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuantu anak Allah Ta'ala. Piok ke sida. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menopuang. Puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah kepada berinjil St. John bagi 6 ayat 15, balau ramayuh lu dekat nangkap Jesus. Serta menjalio awaknya dituai sidak. Serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyadi raja sidak. Balau murid Jesus mpu kadang tak sama bisi hati setuju ngeramayuh. Lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang tak tu meh kebuah ya lu ngasuh balau murid ya nepan ke dalam perahu. Serta lo belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala ramayuh pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala ramayuh serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nya serta tusah benar, laban di depan kok ke gelombang. Tu meh ngasuh sedak semalam-malamnya, bedau matung-matung buat tasiak. Utai tu nyadi buat cerita tu, menyadi, mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut, ngau Jesus dia berjalai datas air. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus di mensia benar baga kita, amat oleh berjalai data saya. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar, maya benda utai di nyadi ditu, kita tak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menyadi, dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala. Tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh mengerti atau kenemu ngosilia. Kau benar, pengharap kita orang Kristian, ndak berpanggai buat perkara kendak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk, berutai kita temu atau kita kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus dengan kita. Pia megak kita harap, kaya oleh merik kita penemu, tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita, jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil baka St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bala orang Kristian di benua Rom, tikna ada perinsok kurang, maya menyok. Lebih lagi, baka Injil St. Mark, dan ada tujuh ya, ngagai bala Kristian ke menung nat ke pemerintah tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita sila lagi.
Bawah ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan pra

Kau termansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyau terpejuah ke Genesaret. Laba ribut kuat berpuput malam nyau. Bo ayat 23, kita maca pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari belamayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuh pulai, tambah mega hari penyau dah malam, lalu bala pan sama dah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab peniau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh ke diri bersemiang ngakai alah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut ke runding yang. Bala represi dengan bala raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ya. Lalu bala ramayu dekat mejal Jesus awak kenyari raja sedap. Awak kenguluk sedap ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisi penglemi hati dekat nundak ke runding sidak. Setelah menerima pemintak sidak tengah suahya nyadi raja sidak. Tang Jesus mereka nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglamak Jesus di bersemiang tang disangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 terkempat dini hari, baru Jesus bisik peluang datai nulung bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasia. Bawa ayat 24, kita ingat pasal Jesus dimedak bala murid ia kena penusah bertengah tasia. Serta ndak terdayung ke perahu sidak, laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari engkau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus nang lama udah matung-matung buat tasiak semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperau setelah berjalai datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Ndak kia oleh gereja utai tiba ketu. Ndak kedulu hari tu kita dengar pasal Jesus tu oleh berjaku ngakai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak ke tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agi petang benar teko salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita senggaku kurang lebih baka sidak. Nanti lebuah kita meraup malam. Tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tang sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumai sidak antu. Tidak kau ngacau teka nganuk sidak. Piak kerunyang sidak. Medak bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya hutai ti ngasuh kita takut serta irau. Kita takut kekuasaan tu terjai dalam dunia tu dan sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban, penakut tu mayuh benar sampai kita mayuh penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi mayuh kita takut seterau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut, aku tu. Ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temerik sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak,
kemayanya ribut pengetu mereka bertiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka kesekali itu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampi ngau aku ngalah tala tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, renyak minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ngau pengasih. Mending kesemiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerinduk ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipintak kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau siku ajak dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: Ikenya nak kami mai kita mendeng ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YF Femi Ban di Kuching ya. Jadi dia tu pendengar kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi ba program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benung dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Amanda, selamat jalan ke pengawak, selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak, selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang ku tahu ni Amanda, pengawak ke dia tu dalam kadang 3 hari tu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nak mai kini?
1: Umas ya.
0: Umas ya, mesti bersebun kini tu nak ke Serikai dia?
1: Bersebun? Lepas kena dai kepada sunan muka aku kena bukai ke jauh mimit kini mal dah boleh.
0: Ya ya ya.
1: Kita kena selako.
0: Ha, laban tunggak kami di Kuching kita. Ama balat direk gak bersebun menteri. Ha, laban pasut jak keluar segi nyium bawa sap deh. Ha.
1: Kan laban ngale ujar lama kemarau kene.
0: Ya, Siti ge nanti ba nanti sini dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kini kan asap hari menos biar si terbaik itu ke sida emak ada ya.
1: Oh,
0: enggak lah ya, bersebalak bersebun tu enggak ke Kuching kita deh nanti.
1: Ya ne, ya. Ya. Nanti uli ane pasut keluar nak ke pihak kuasa ne, ya, sebuah hari bersebun macamnya.
0: Iya betul. Itu nanti aku nyerah tu ngangkai nuane lah bawa kita itu nak cukup kebenaran.
1: Ya. Okay. Okay. Ya. Mm-hmm. Terima kasih Nida sekali lagi. Terima kasih pendengar Mayu. Mari selamat pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang buat Serikai nya buat komplek sukan bagi menua kita di Serikai nu palan ngatu Sarawak Ku Sayang. Kalau buat Serikai tu nya palan ke-6 program Sarawak Ku Sayang tu dia tu pendengar Mayu. Jadi acara itu 9/8/2026 hari Minggu. Hari kepenuhi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke BC dia tu pelabur di pukul 6 pagi BC Senarobik nangkan punya dia fly off tak terang lepas ke tidak run 5 km nombor 3 km udah dia tu au mayu sudah ke dia berbagai menua Serikai sesama mereka ngau apalah nak ba 5 km ngam ka 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kenya lawa di pukul 8 tadi mega anang dia Serikai kitchen ngam ka pawa berjual dia berlabuh dibuka. Jadi ke dibuka dalam kanang 3 hari tau di labuh di pukul 8 pagi tadi. Dan kan kenya ba kuasan tapa program mega to kepala no ngatu program tu bisi mega dia tu walk back ke dikumai walk landing udahnya megak bisi dia tu sarjanan petong terbuka Serikai 2026 kalau itu dia tu pelanggang petong komplek sukan Serikai bisa megak pakai tarik tali pekarangan Dewan Sebaguna SSC Serikai hanya back ke bisi dia tu udahnya. Ayo kita ke dekat ngau I Peraduan. Kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi nak kita ngeregister di Rempu. Nganya aku mekat ngagai balau ke bisa datai lebih lagi kita itu orang Serikai ambil keluar tu ngau masuk I Peraduan. Lapan prize utamanya ukai motos ukai motosikal kalau kau kita kebukai ianya lampang mau atau emas atau unggu dan Serikai ya siapa nak kini ke boleh atau ke cukup dia cukup lansia ni ke boleh naik Iperaduan yang emas ke disediakan. Lagi lah kita nemu kira-kira pukul 4 lemai lagi tau. Udahnya pukul 4 ianya majlis penangguhan Sarawak Ku Sayang bagi menua kita Serikai. Lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan. Lalu pengawak kita ambil pukul 6 lemai tu lagi. Bekerja kaya Aneda berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 hari kepenuhi buat bagi menua ke saya di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai ke semak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Ku Sayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal kita tinggal sari lagi. Eneda ngam ka pinya mayo nya nak sa report aku. Pakawo ngau program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua kita di PKI ba ari ke penudi 9/8/2026. Pala baru ngan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih Menti. Sampai jumpa ke pengawal. Ya, kita di Serikai. Ikannya tadi Menteri Sigiah peningau dah berkongsi dengan kita sekadar pengawal ia ke udah diatur pagi itu tadi ngau mega pengawal ke dekat diatur sepemanjang hari itu sehari itu hari ke penudi program Sarawak Ku Sayang ke diatur buat kompleks sukan di Serikai. Lagi kita ia ke diau ngelingi menurut Serikai, kita ke diau di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan atau sama bela ngulu program ia ke diatur sehari itu hari penudi Sarawak Ku Sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi. Okey. Ya tadi pengelola program kami Menti Sigiah udah ngenatai ke info berkawan dengan SKS ke bendung dia tu buat kompleks sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny bahawa awak pengerak pagi dia kena aku ngujung ke program kita ke pagi tu peningan bergolai dengan pastor tu buat program Tungkat Semangat Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching
2: 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita bala peninga bak program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat leka jaku Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat. Merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemohon ngepun ketuk aku ngemaik kita bersampai dalam bala peninga. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga, lebih tiap ikut bala kami, yes, ngau program Tunggak Semangat tu Tuhan. Berkat tiap ikut kami, ngau penghamat jakuk nuan. Jakuk nuan terusnya di kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga, leka jakuk di baca aku, diambil aku pagi itu. Ianya babub Izaya 60 ayat ke 1. Ti beramai ke leka jakuk, angkat lalu mancal. Angkat lalu mancal. Ba Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunya itu. Angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari. Mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau kenembiak ya. Angkat lalu mancau terang. Angkat hari nama dah. Awak ke kita angkat hari penakut kita, hari peninduk kita, hari keselesaan penghidup kita. Kita dekangau mancau terang. Bak dunia ti petang tu kita dekangau mancau terang. Lalu bak dunia ti ti nadai tuju lalu tang. Lebih kita mancau terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah. Menerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dinga tuk mahmayanya pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tuk mahmayanya pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuritok Tuhan ngagai tiap ikut bala peningam jakuk pasal angkat lalu mancal. Nomor satu, leka jakuk angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Debah nama reti leka jakuknya bala peninga, reti leka jakuknya awak ke kita angkat ari penakut kita, awak ke kita angkat ari pengakang kita, awak ke kita angkat ari pemutus asa kita. Nyangka dulu subak kita mayu hau taitik ngasuh kita putus asa naulah kerja ketuk kerja kenya tang sampai aku ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita. Kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan. Angkat ari nol kita terterap tertingkap ya. Siapa nak terterap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayu hamai cabaran bak dunia ti tu mayu hamai pengeliciannya tang lebuh non terterap tertingkap. Angkat arindulnya anang angetu dia lalu anang lenang anang tak padam dia aja tang awak ke kita angkat. Angkat ari nama gi bala peninga, angkat ngagai kangau Allah Taala. Allah Taala mengka ngangau ke kita, Allah Taala mengka ngangangkat ke kita. Nyalai awak ke kita terus ninga, awak ke kita lansiak ninga kangau ya, awak ke kita angkat nitiah ke padah leka jakuk ya. Amin. So bekeni ke kita uleh ninga leka jakuk Tuhan, uleh ninga kangau ya, lebuh kita maca leka jakuk Tuhan, lebuh kita ninga inah lebuh orang preaching ke leka jakuk Tuhan ya. Lalunya hari ni pengarap kita datai, hari kita itik ninga. So nya alai lebuh kita ninga nya tinga so kita angkat lalu nitiah ke kangau ya. Angkat hari nama, angkat hari ngagai tuju Allah Taala mega. Ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita. Tiap ikut kita ya dikelala, ditemu Tuhan indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya. Ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu, maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu. Nyak lai dalam penghidup kita tiba dunia tu ya, bak dunia tu awak ke kita aman-aman angkat ngagai tuju penekak Allah Taala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan ya. Awak ke penghidup kita nak limpang ke bak, nak limpang ke kanan, lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak Efesus 5 ayat ke-14 madah ngagai kita, dani mah kita tinduak angkat mahari peninduak, lalu Kristus dekat mancal ngagai kita. Si prati leka jakuk Tuhan itu ianya ngasuh kita angkat ari nol peninduak kita, artinya ari kit nol kita tidak nemu tai, nol kita
ti terunak runda ngau orang ti bak dunia tu Tuhan ngasuh kita sedal, Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya, Tuhan ngasuh kita milih angkat nitiah kaya. Nyak kebuah bak Joshua bab 1 ayat 9 je buat kering serta berani. Tuhan ngasuh kita kering ngangkat ke pengarap, nyungkak ke pengarap, lalu nyak ti ngasuh kita nak uliah dia bercakuk lawat dipengaruhi oleh dunia tu tang kita ti mempengaruhi ya, tang kita ti ngubah ya. Amen. Yes. Nama utai tidak pelajar kita di tok balap peninga. Utai kena pelajar kita, Tuhan ngiga orang ti ke Arab, ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap, nyawut kangau ya, ngerja pengawak ti besai, lalu penghidup sidak ya, nak jenuh pihak ajak, tang nitiah ke iriang, nitiah ke asuah, nitiah ke kangau Allah Ta'ala. Nombor dua lekat jakuk tu diambil kita bak ramai bak Isaiah 60 tadi ya, yang nyebut mancal bakal matahari. Okey, mancal dah kita angkat kita dekat mancal bakal matahari. Artinya penghidup kita mancal terang ngayan ke siapa Kristus bak penghidup kita anang sekali napuk, anang sekali nutup ya. Pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan nyak ti ngasuh orang bukai terpedak ya, nyak erti ke jakuk mancal ya, mancal ba nengah penghidup nuan. Tuhan Jesus udah mancal ngagai penghidup kita, kita ngai nangkup penampaknya tang dekat ke ya nerang ke penampaknya. Kelala mah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So lepas non ngelala derempu udah bisik penampak anak sekali nangkup ya. Tu dia disebut bab Matthew ya, bab Matthew bab 5 baris 14 ngagai 16 dia nyebut munyi tu bala peninga nuan mah penampak dunia. Nah ne siapa ti penampak dunia nuan ngau aku tiap ikut kita itu udah di Arab ke Arab ke ya ngelampai mangai ke pengarap kita yang gaya. Kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bah nama cara kita nerang ke penampaknya. Cara kita nerang ke penampaknya, ianya kita nyadi ke teladan. Nyadi ke teladan bak nama. Nyadi ke teladan bak pengawak kita. Bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemaik penghidup derempu. Cara kita berjakuk dengan orang. Awak ke cara nuan kita berjakuk dengan orang. Leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nadai lagi lalu ya ke baru datai bab penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat hati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Okey ngeruntuh, okey ngerubuh. Amen. So nama lagi, ya, nyadi keteladan bak pengerindu nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerindu, irti jakuk di tu, bala peninga ibuah ke orang, ya ngambil berat tentang orang bukai. Nama lagi, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali kali ngamah atau ke ngeruah ke pengarap nuan ngau utai ti bak dunia tu tang jaga pengarap nuan. Awak ke pengarap nuan amat-amat tulen, amat-amat ciru, amat-amat amat nyata ya, amat betul. Amen. Ya kada pangai, ya kada pangai ke ngagai Tuhan siko ajak. Jakok Tuhan madah anang pengarap kita setengah-setengah. Laban ti pengarap kita nyilok kuku setengah-setengah nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita. Nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering, mengkang tegap dilempai dipanggai seminat ngagaya. Nak begini lagi kita jadi keteladan bakal ni cara nuan maik penghidup nuan ya, ketulusan nuan, cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus, ti cukup amat tulus ya, nadai hati dua tiga nadai hati ti nemenyi kejakut semua orang undang baruah mi atau ke undang baruah batu, artinya bisik juluak tik bukai nak tang lebah kita ngerja, lebah kita nyawap, lebah kita nulung orang yang ngayan ke pengerindu nyak bepun ba hati kita itik tulus, ba hati kita itik amat-amat tulen ya. So nama lagi orang tik di dalam petang bedak penampak nuan ha, menjadi dalam Tuhan isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan orang tik diau dalam petang dalam dunia tik petang sidak yang bedak penampak ba penghidup nuan, artinya medak pemanah tiba penghidup nuan, laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya. So kesaksiannya nyak berjakuk ke pasal pengamat ya, nyak pengawak Allah Ta'ala
ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai kebaru dia tu. Amen. So teladan bakar ni bala peninga ya nuannya di kegaram nama arti jekuk garam ngenan kedagian ngai kedagiannya dempak nyau buat ya nyau buat arti jekuknya ngai kenul dia nak mana ngai ke bak nulnya nyau nyau bulat ya tang nuan lebuh nuan ngaurang lebuh nuan ngaurang nuan berperanan bakar garam arti nya ngenan kenulnya ngemana kenulnya cara nuan ngemai penghidup cara nuan berjakuk cara nuan mantau orang cara nuan rindu ke orang ok tu terkumai aku kita nyadi bakar garam arti nya ngemana kenulnya garam ngemanis ke lawak nuan ngemanis ke nak dini-dini alai nuan diau ok nama lagi nuan nyadi ke surat ya nama nama til ke jakuk di tok dah surat nam siapa ti maca surat orang ti bisik mata orang ti bisik pendiam ya lebuh sidak yang medak medak penghidup nuan sidak yang terbaca ke penghidup ti baru bak penghidup nuan penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus sidak terpedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan lalu dia sidak yang dekat nitiah ke nuan amen nama ge berteladan awak kurang bukai medak Kristus bak nuan medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku. Ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak ya terus mancal dengan kita. Ya ketiga nama terpedak kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita. Mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakutnya. Mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya. Mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya. Mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya. Mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya. Bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan. Tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus. Tiap ikut kita itu udah ngaku ya. Lekat jakut Tuhan itu madah mulia ya mancal ngagi kita mulia ya datai ngagi kita erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya nuanti pemaik nama ya nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagi kita nuan nuanti pemaik yes pengamat tu ya the truth amen so pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang ti ngelala nuan, ti berandau nuan, ti berjakuk nuan. Nyalai bala peninga, kingat ketuk, kingat keleka jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu, oh, bab ayat ke 1. Amen. So, lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita, nama titik nyadi, utitik nyadi, yang nyatuk bala peninga. Penakut ditukal ngagai pemerani. Nanti dulu subak nuan takut, ngerjau tai takut, dekat berandau ngurang, takut dekat ngeluak keleka jakuk tang dia tu. Lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan, nuan, roh Tuhan ya Tuhan nak merik kita roh penakut yang merik kita roh pemerani pemerani madah kenama utai tik benal utai tik lurus utai tik aman amen utai tik berjakuk pasal Jesus majalai pemenal ngau penghidup nadai siku orang boleh datang ngagi apa semina nengah ya nengah siapa nengah Jesus amen so dinga menyadik lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan nuan di hari penakut ditukal ngagi pemberani hari penglemik ditukal ngagi pengeriang haleluya amen dulu subak kita lemik nak ulih kerja ku tai tang mulia Allah Ta'ala ngau kita nyak ti ngasuh kita keriang nyak ti ngasuh kita berani nyak ti ngasuh kita berani ngerjau ti kiamat berani ngerjau ti kelurus berani ngerjau utai ti betul amen ukai utai kena betul penghidup ti kelia ya nyak ngerjau ti ke betul nak betul ya ya kebenaran nama Tuhan ni ya, kena betul mia nya ngasuas kita tak berani berani ngapa okey tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat madah ke pemetul madah ke penglurus madah ke utai ti amat amat betul amen nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat baga segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan. Mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai. Penghidup asai asai kelemau. Ya asai kelemau belama. Tang lebuh kita bisa personal encounter dengan Tuhan. Mulia ya datai ngagai kita nyak di ngasuh. Penghidup kita gagiat. Penghidup kita gagak. Baga. Penghidup kita segal. Ya lalu terus bersemarak di dalamnya. Namun
sama lagi penghidup ti petang dulu subah dia tu nyadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk di tu malah peningan nuan ngayan ke penampak, nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses. Moses ba leka jakuk bu pemansut 33 ayat ke 18. Amat bepegai ba mulia Allah Taala. Kok leka jakuk ya di tu madah. Ya laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan. Ya madah ba ayat ke 18. Au udahnya Moses selalu berjaku, awak ke aku meda mulia nuan. Jaku Tuhan, jaku Moses ngagai Tuhan. Awak ke aku meda mulia nuan. Lalu udahnya yang nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu, nanti nuan nak ngau aku, nanti mulia nuan nak ngau aku. Nama erti jaku di tu bala peninga, erti leka jakunya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan. Ertinya nemu ya secara pribadi, bagi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dengar untuk menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya, ukai ti reta tengkira. Okay, dia ti paling besar, ya ti paling mana, ya ti paling besar, ianya lebih mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita. Haleluya. Nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa. Nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita. Amen. So, dengar tu, lebih nuan angkat lalu mancau terang, nama titik nyadi. Utai titik nyadi, ianya tu, ya, ruang bilik nuan dipulihkan, diubah. Amen. Nama lagi, Tuhan ngenak nuan, bangsa diubah, community dekat ditransform, laban nengah penghidup kita ti ngelala Allah Ta'ala, nyak ti meri pangkak ti besai ngege orang. Amen. So nama ge lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat, ya lebuah gereja angkat, nama titik nyadi orang ti tesat dekat diselamat. Nama kebuah laban nengah penghidup nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi, nengah penghidup nuan, nengah gereja. Amen. Lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala, nyak gereja ti amat-amat bersemarak. Oh, ngeremai besai di dalam Tuhan. Gereja nyadi ke pengadang dunia, menyadi dalam Tuhan. So simpul laku ngagai tiap ikut bala peninga pagi itu, ingat tu mah maya ya kita angkat lalu mancal. Ana nganti agi angkat ari endul kita ke dia tu, angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Amen. Sekali dak ku nanduknya, angkat ngau penampak Tuhan Jesus lalu berjalai dalam mulia ya. Berjalai dalam nama, berjalai dalam mulia ya. Lebih kita ngerja tu pilihan ti betul. Ana ngagak pilihan ti salah bak dunia tu. Amen. So menjadi dalam Tuhan, terima mah pengasih Tuhan sarito. Ya, terima mah pengasih ya sarito ngagai nuan. Nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Awak ke kita nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Amen. So menjadi dia tu mah maya ya. Awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita. Berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita. Ingat Isaiah 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang, bakar mata panas di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ke pengamat jakut nuan. Terima kasih ke pengasih nuan. Tuhan, terima kasih nuan udah ngingat ke kami baru ba Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka jakut tu, amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan, lalu dikerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelemik, kami mayuh pengurang, tersampi kami Roh Kudus nuan mantuk, nuan ngajal kami, nuan tik nyari ke pengiring kami. Nyak alaiku bersampi awak ketiap ikut bala penghidup, penghidup bala peninggal itu Tuhan, kami angkat lalu mancal terang di dalam nuan. Berkat tiap ikut kami ngau berkat ti datai rinuan siko aja awak ke utai ti besai terus nyata nyadi, utai ti mana terus nyata nyadi, di dalam nama apai anak ngau Roh Kudus aku dap sampai. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninggal, awak ketugas semua semangat tu nyadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat. Bye bye.

0: hiburan berinformasi di frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz, Medan 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi, 5
3: Lima. Pasti.

pagi dan terima kasih kepada yang mendengarkan 5FM. Ada kita di Pasti di Hati untuk pertemuan hari Ahad 9 Ogos 2026 Masihi. Bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah. Pertemankan N untuk pagi ini. Dan dengarkan pembuka tirai pertemuan kita, Bang Fes Extravaganza.

Baik, Dollar dengan lagunya Damelo. Baik, 9.24 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat bertemankan N untuk pagi ini. Pastinya semoga semuanya ceria, sehat di samping apa jua yang anda tengah lakukan pada hujung minggu sebegini. Okey, yang pastinya juga hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 9 Ogos iaitu hari Ahad. Dan untuk sebelah pagi ini diramalkan berjerebu, juga pada sebelah petang berjerebu dan juga sebelah malam berjerebu. Jadi kepada anda yang mungkin juga melakukan aktiviti di luar rumah, pastikan anda menggunakan penutup muka dan banyakkan meminum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey. Baik, dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat ke barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Ahad 9 Ogos 2026 yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Dan rata-rata pada hari ini cuaca di bahagian Limbang adalah berjerebu. Okey, kurangkan juga aktiviti-aktiviti di luar rumah anda. Dan apa pun beranda, teruskan ke sinar mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada trio Lestari featuring Rizky Fabian. Ini Rindu.

0: Nama channel lagu daripada Bunga. Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM pada pagi ini. Apa temankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, keadaan cuaca di Sarawak dijangka kekal kering untuk beberapa hari akan datang susulan pengaruh monsun barat daya dan kedudukan Taufan Dolphin. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata keadaan kering berpotensi meningkatkan risiko jeribu rentas sempadan berikutan peningkatan titik panas di Kalimantan. Menurutnya, pergerakan angin ketika ini berpotensi membawa asap dari kawasan terbabit ke Sarawak, terutama bahagian barat dan selatan negeri berdasarkan data Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC pada 7 Ogos, dan sebanyak 645 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 22 titik panas direkodkan di Sarawak dan Sabah. Beliau menasihatkan ramai supaya mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengelakkan pembakaran terbuka bagi mengurangkan risiko jerebu. Okey, baik, itu untuk makluman kita bersama dengan keadaan cuaca kita, khususnya di Limbang ini juga kita terasa yang mana cuaca cukup panas dan kering dan juga berjerebu pada waktu ini. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
3: Eh, banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
2: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau juga gantung bendera macam orang lain.
3: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
4: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
10: It has been a Ducati domination.
9: Saksikan hanya di RTM.

0: Adakah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut China Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media massa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.
1: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM, King Sambat, Adio Kitani, pasti hati.
2: Demi sejahtera semua negaraku yang merdeka.
3: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
4: Taklukkan!
3: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
5: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi jabatan kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Sepanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Sepanyol awal bulan ini, susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Sepanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Sepanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Sepanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mara ke separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON
sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.
3: Halo.
4: Gabungan 3 stesen, Mira FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
4: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.
3: Halo. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita kembali bersama untuk segmen Halo. Hujung minggu ini 10:10 minit pagi. Kacak jam kita pagi tok

0: racunnya ya. Okey, dan saya dah cuba dapatkan, bukan just cuba dapatkan, kita memang dah tahu dah dari awal, jeng. Okey, kita ada kawan-kawan di Limbang FM dan juga di Bintulu FM di Limbang. Kita ada sapa tu. Jom kita menyapa orang Limbang dulu ni, orang utara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Syaz.
0: Selamat pagi, khabar baik. Waalaikumsalam, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat pagi tu.
0: Alhamdulillah. Cuaca okey?
1: Cuma cuacanya kurang okey. Sebabnya berjegebu pagi tu.
0: Berjegebu juga,
1: panas
0: ya.
1: Juga di Limbang tu, Cas.
0: Okey. Jom kita cari siapa di Bintulu. Halo, Bintulu.
2: Halo, Cas dengan N. Apa khabar orang Miri dengan orang Limbang?
0: Khabar baik,
1: sehat,
0: adik-adikku.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Okey, Cas. Soal cuaca di Bintulu gini.
2: Bintulu tu dari semalam, dari petang semalam sampai ke pagi berjerebu kami orang kat Bintulu tu. Pagi tadi memang kuat jerebu, si nampak bangunan paragon.
0: Oh, nang benar berjerebu lah kita orang siang. Oh, Miri belum lah sampai tahap si nampak ya. Cuma ada macam kabus-kabus adalah kabus-kabus. Kami 2-3 hari tu tek sebab bercuti. Tek nak nanggak, kacak kabus ni dah kacak kabus. Berbau asap.
1: Oh, berjerebu.
0: Jerebu. Acah-acahnya duduk di kundasang tek nak. Ada ya. Ada embun pagi, Osha.
2: Mentang-mentang lah kita orang dekat bukit nak.
1: Betul.
0: Lah, mestilah kita rasa kita di kundasang deh. Sekali-sekala Basya, bukan selalu kita mau pergi ke negeri luar kita di Sarawak.
2: Betul.
0: Mun N sebelah senang, N pergi je sebelah melintas sempadan sih.
1: Tapi walaupun dekat sah. Kadang-kadang susah juga nak pergi sih.
0: Ya, benar juga. Benar pada N ya. Si pula kami berkata N tadi, walaupun dekat Bintulu ya, dekat juga Syah. Walaupun dekat, susah juga rasanya. Belum lama dah kami si pergi sih. Yalah kata kita, bila ngenang semua gajah pun terbang. Semua boleh.
2: Semua boleh.
0: Okeylah, sebab kita dah bersama-sama. Rasanya baru barulah kita tiga berkabung tu kan, selama tu. Dengan Eva, dengan Zana.
2: Betul.
1: Tok jarang-jarang berlaku sebenarnya.
0: Jarang-jarang, sidak jarang-jarang. Tiga. Reunion sidak tiganya. Okeylah, jadi sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu kita, cara-caranya untuk Andy di Limbang untuk hubungi kita macam ni.
1: Okey, baik. Untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan halo pada pagi tu, bagi sidak yang nak berinteraksi bersama kita bertiga pagi tu, anda boleh hubungi 085-211-246 ataupun anda boleh tinggalkan komen anda di Facebook Limbang FM. InsyaAllah yang akan bacakan komen yang dihantarkan pada pagi tu. Dua cara, Syaz, untuk pendengar kita bersama kita pada pagi tu di Limbang.
0: Ya, Mun Syah di Bintulu.
2: Okey, mohon kami di Bintulu tu, kami cuma ada satu cara aja, iaitu melalui sesama laman seseorang kami, iaitu Bintulu FM.
0: So teleponnya belum dapat.
2: Masih belum dapat.
0: Telah kami doa N, tolong N dapat telefon tadi ke N?
1: Di Limbang dapat.
0: Dapat. So kelak kita doa sama-sama tolong adik bongsu kita lah. Okay.
2: Adik bongsu
0: yang mesti bagus-bagus. Kelak you komplain dengan bapak, dengan mak kita, susah kita doa N.
1: Betul.
0: Okay lah, sebelum kita tinggal baca salam, so kami putar lagu dulu pakai kita. So setidaknya tadi dekat, lupa kami nak madah lomnya lo, kalong lo. Mun Miri kita orang boleh call kami kelak 0854 23634. Di TikTok boleh juga Miri FM, ataupun di Jesus Miri FM, ataupun di Facebook kita ada live dan juga ada status kami muat tayang di sia. Kita orang komen dah di mana-mana. Untuk Syah pun boleh juga kelak mana-mana, mun terkurang lah salam, kita orang pergilah ke mana-mana mencari salam sidaknya. Kita dengar lagu tu. Sebenarnya sidak mau dengar lagu poco-poco tadi, berkikis bulu betis. Jadi tukar bahasa dulu. Jakob Iban dulu, meh kita tiga.
2: Ya meh.
0: Aram kita.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello. Kembali lagi. Awak dah pocok-pocok tadi, kan?
4: Awak dah pocok-pocok tadi. Ada perlu sikit.
3: Adalah sikit. Oh, jadilah. Jangan siap dah. Kita dalam ikon.
4: Betul.
3: Okay, jadi kalau Anne akan putarkan lagu, tapi kita sih tahu lagu apa yang Anne putarkan tu. Yeah. Ada lawan kali Anne tu kelak. Okay lah, jadi sebelum kami dua Syah beri dengan Anne, kami berbaca lot salam tu. Di Miri kita ada Dublin K. Baja yang ucapkan selamat pagi untuk semua. Salam ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Batu 15 Kuching Serian, katanya salam hujung minggu buat CMS Spread, Sindun Edi, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu dan rumah, ramai lagi rakan-rakannya. Salam ceria buat semua. Ya, salam di FB Live. Ada juga di Asan, selamat bertugas buat DJ Bintulu dan Limbang FM, layan 3 stesen pagi di flat Sungai Pelan pagi tu. Oh, orang Bintulu tu.
4: Orang Bintulu ya.
3: Menerusi Mira FM dan juga 97.5 hanya dengar menonton di FB Mira FM dan juga di radio Bintulu FM. Bagusnya tu. Macam ni mun Miri di FB, mun and apa namanya Syah di radio, hanya mesti nangga and dekat TikTok barunya fair and square, kan?
4: Oh,
3: kan, kan. Okay, dan kami cuba dapatkan salam kita di TikTok. Ada dari KL di Onchi Legacy, katanya ada juga Ibra dari dari sini tu tadi, kami dah lupa dah, dari PJ, kami rasa Petaling Jaya Selangor. Siap minta lagu lagi sidaknya tadi. Dan juga beberapa lagi pendengar kita yang lain ada minta lagu juga. Ya, di TikTok. Dan kami dapatkan seorang pemanggil. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
4: Waalaikumsalam.
3: Nat ni bunyinya ya.
5: Oh.
3: Apa khabar, Nat?
5: Alhamdulillah, sihat. Cuaca jadi Limbang. Dah cerah.
3: Oh, Alhamdulillah.
5: Dah cerah. Ha?
3: Nak dah berjalan ke mana-mana kan, Nat?
5: Siada.
3: Ada.
5: Rumah aja. Santai aja.
3: Okey, okey.
5: Sambil telefon tok, sambil yalah, nak TV.
3: Okey.
5: Okey. Okay. Assalam.
3: Silakan.
5: Salam tok buat kalau ya bimbu yang kami sayang, yang berada Miri, kacang-kacang kami lah yang berada Miri Bintulu, buat mak saudara kami, yang sarum, apa pula kita ya, yang menyebut budak dari itu, atau budak jajak lah, kepada yang betul melangsungkan perkawinan itu, selamat pagi baru. Moga bahagia selama-lamanya lah. Buat kenal-kenalan menurut saya berada. Ucapan miss you friend lah. Lepas tu lagu apa tau?
3: Lagunya Anne yang putarkan dari Limbang.
4: Yeah.
5: Oh ya kan. Kalau boleh lagu dangdut lah.
4: Lagu dangdut?
3: Anne dengar ya Anne.
5: Lagu dangdut pak kan. Kamu menari di rumah. Kan berjumpa di rumah.
4: Oh, ini cukup pocok-pocok tadi tu.
5: Kan berjumpa di rumah. Tadi di Padang tadi, joggingnya. Happy birthday saja lah yang nombor birthday bulan Ogos tu. Termasuk kami lah, termasuk kami.
3: Okay, happy birthday to you. Happy birthday
5: thank you.
3: Happy birthday to Nat. Happy birthday to you.
5: Thank you. Buat apa tu? Semua-semualah. Ucapan sama hari Minggu. Senyum-senyum selalu. Ibu masang muka.
3: Aduh.
5: Nanti kalau masang muka, nanti orang si suka. Nanti mumpas masang muka, nanti orang benci. Jamnya lah. Okey lah, ya. Assalamualaikum.
3: Okey, waalaikumsalam. Bye, Nan.
4: Waalaikumsalam.
3: Ianya. Senyum, ha? Senyum N dengan Syah.
4: Oh. Okay. Senyum dah, sentiasa senyum di situ. Ada kepak dan bibit.
3: Benar. Kami sampai keluar air mata tu. Kelak daripada orang nangis kita.
4: Nangis
3: okeylah Syah. Kita pergi Syah. Udahlah kami. Cukuplah ya.
4: Untuk kami di bin dulu tu, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya, hello buat saudara Mara, adik-beradik, mak bapa, James B, Fabian. Dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Minta lagu iklim bunga emas dan buat DJ di Limbang, di Miri FM dan juga Bintulu FM. Katanya, salam sejahtera. Terima kasih buat DJ kalian semua. Dan juga daripada Zaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi DJ semua. Dan selamat pagi, selamat bertugas. Serta salam hujung minggu. Santai jak hujung minggu tu. Stay di rumah jak. Kena cuaca terlalu panas di luar ya. Petang kelak bau nak keluar, nak cari barang keperluan. Apapun, salam hujung minggu buat semua sahabat Bitu dan juga pendengar Miri FM dan Limbang FM dan warga di kampung Jepak. Semoga sehat selalu. Salam rindu dari kejauhan. Terima kasih DJ. Ya, ucapan untuk dua dolok dari Bintulu lah.
3: Boleh. Okey, kita terus kepada N lah. Lepas ya, N terus main lagu lah.
2: Okey, baik. Terima kasih Syaz dan Sah. Sebelum kita berhibur, saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Double Line K Baja. Selamat pagi dan selamat tugas DJ. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching. Serian. Baik, terima kasih Double Line K Baja. Dan daripada Adi Asan dari Flat Sungai Pelan, Bintulu. Salam tiga stesen katanya. Dan sambil minum kopi bersama cucu apapun. Pagi ni nak dengar lagu Orang Putih katanya. Khas buat semua. Si lupa buat Putra Borneo, Stamos, Stable Love, Poli Masing, Ayu Biri-Biri, Bulan Pengerindu, Jubi dan Bibiana, Robina, Eric Jang, Daniel. Dengan ucapan, jom kita layan tiga stesen pagi tu katanya. Baik, terima kasih Adi Asan dan si G lagi daripada CSJ. Salam halu DJ bertiga, apa khabar? Kita bertiga katanya. Dan salam hujung minggu ditujukan kepada pendengar halu tak kira di mana jua berada. Buat sahabat Faiz di Bintulu, semoga sehat di samping keluarga. Baik, pemanggil belum ada. Apa kata kita hiburkan pendengar kita pada pagi tu dengan lagu daripada Faris Adnan dan Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Halu.

0: Baik, lagu daripada Faris Adenan dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Itu hiburan kita pada pagi tu.
1: Okey, rengah pula tadi siapa Nat minta lagu dangdut kan?
0: Oh, nyanyi berdangdut pagi tu.
1: Nak ada hutang lagi Nat, sudah. Hari-hari jadi.
0: Sudah dibayar.
2: Hari-hari jadi.
1: Sudah dibayar. Okeylah, N. Kita mungkin ada lagi salam di Bintu. Di Bintu dulu pula. Di Limbang.
0: Aha, okey. Baik, dan saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Amira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam halu kepada semua katanya. Ucapan Ani ditujukan kepada sepupuku, si Amoy. Semoga sentiasa cute selalu. Dikunakan kesihatan, dimurahkan rezekinya dan berjaya dalam hidup. Terima kasih DJ. Baik, dan sikit lagi daripada Nur Hayati dari Pelita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dan salam mesra, salam hujung minggu ditujukan kepada Kak Bibah, Kak Leha, Kak Zaitun yang berada di Brunei Darussalam. Semoga kalian semoga sehat di samping keluarga. Terima kasih DJ bertiga katanya. Baik, terima kasih Nur Hayati dari Pelita. Apapun pemanggil belum ada Syash. Dua komen yang dihantarkan oleh pendengar kita pada pagi tu.
1: Okey, sebelum kami teruskan dengan pemanggil, mungkin tadi ada berkelip-kelip tapi dah hilang lagi, saya ada masalah. Okay. Kita pergi kami baca salam di Miri. Abang Gemas, Abang JJ dari Gemas katanya sedang menonton kita di FB Live Miri FM, hadir dari jauh bersama-sama dengan kita pagi tu. Dan ada juga kami bacakan salam juga di Facebook Miri FM dekat status kami tadi. Ada Ramli Lee, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Miri FM. Nya ada hin jadi siar rock kapak, maksudnya mau dengar rock kapak lah tu kelak. Lain macam je style ya. Okey, kami cuba dapatkan pemanggil pagi tu. Halo. Nah, tu katanya. Siapa kelaknya? Ulang semula. Redial kata kita. Masnah Loso dari Kuching katanya, salam istimewa buat pendengar-pendengar setia Miri FM. Moga sihat-sihat semuanya dan juga dipermudahkan segala urusannya. Kita cuba dapatkan lagi pemanggil kita. Halo.
3: Halo.
1: Iya, siapa tu?
3: Pak Tam tu.
1: Pak Tam, apa khabar kita Pak Tam?
3: Bagus.
1: Sihat
3: sama
1: ya?
3: Tak pasal muka.
1: Iya, okey. Di sini Pak Tam pagi tu?
3: Sini tu kami di Iran tu.
1: Okey, apa pula?
3: Dia mau apa tu, air pahit dari rumah untuk cuci kereta.
1: Oh, ada aja projek Pak Tam tu hujung minggu. Oh. Ada ngayal lah, dek.
3: Sukan untuk sekolah rendah kerajaan Kampung Iran. Semua meriah sekali di Iran tu.
1: Dua hari
3: berturut-turut. Ya, kami tiada berjalan-jalan yang pergi jauh-jauh. Dengan tidak berlomba. Orang dewasa sama sekolah tu.
1: Oh, ada juga.
3: Ada. Okay. Tapi pagi tu kawan-kawan semua yang nak ingin memancing semua yang berada di Kampung Iran tu.
1: Oh, ada acara memancing juga?
3: Tak, dia orang suka berminat memancing.
1: Oh, minat mancing lah, pergi ke Siak lah. Banyak.
3: Dari Miri pun banyak. Dari Brunei Darussalam ada 2-3 buah kereta.
1: Musim udang lah kini tu Pak Tam.
3: Musim udang kan kami kedayan masa mengetam padi. Yalah, musim udang tu.
1: Okey. Ada kakal berpadi lah sana Pak Tam.
3: Kami orang semenjak ayah sudah tiada lagi. 22 tahun sudah tiada berpadi lagi.
1: Oh, iyalah.
3: Semasa kami kecil banyak padi kami uang. Sampai 6 ikar, 7 ikar.
1: Banyaknya?
3: Banyak. Itulah seronoknya berkebun padi itu.
1: Iyalah.
3: Sedikitnya kita makan beras yang untuk padi tempatan tuh. Jada pakai apa kimia tuh. Itu keseronokan yang padi tempatan.
1: Iyalah, benarlah. Benar pada patam ya.
3: Oh.
1: Okey, okay. Terus salam kita Batam.
3: Salam sejukkan kepada apa tu satu kampung Tudin di Lawas. Apa buat kau? Kalau ada buah durian, kabar-kabar lah Batam di kampung Elan. Tapi kampung kami orang beraya lama, ada juga buah-buahan. Okey, saya minta lagu Bila Aku Disayangi oleh kumpulan Yokes.
1: Okey, boleh. Ya, Jak Batam.
3: Ya, Jak.
1: Okey, makasih.
3: Sama-sama. Ya.
1: Okey, yangnya tadi N. Batam kita hanya cita udang. Cita udang dengan berpadi. Tapi di Rimbang masih kan N berpadi?
0: Setengahnya ada, tapi si banyak lagi sas yang berpadi.
1: Oh, dulu kan rindu hati dan kasih daknya penyumbur padi depan rumah
0: best
1: kan
0: dulu. Best. Pernah juga masa kecil-kecil dulu ikut nenek berpadi dulu, Syaz.
1: Benar, samalah kita. Kita tu seangkatan. Tapi si tahu Syah lah. Syah pernah si Syah berpadi, Syah?
2: Siapa nak?
1: Oh, siapalah kita siapa? dengar dengar kakak, orang tua aja bercakap. Nyaman hidup adik-adik ko. Okeylah, sudahlah, sudahlah. Sorry lah Syah, biasalah. Adik bongsu mesti redo dibuli. Okeylah Syah, kami si mau membuli kita. Kita baca salam lepas yang kita main lagu.
2: Okey, sebelum kami nak bacakan salam kiriman salam tu, ada sikit yang ingin kami kongsikan, iaitu pencarian bakat penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time RTM Bintulu yang berminat untuk uji bakat terbuka tu akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang bertempat di pejabat RTM Bintulu tu. So sekiranya ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang di bahagian Bintulu ya kata orang ada bakat yang terpendam untuk menjadi DJ part time ya, bolehlah ke datang uji bakat tu di pada 19 Ogos tu kelak, okey. Ialah sedikit perkongsian SAS dengan Eno. Okey, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Mary Uber Martin. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ tiga station. Hello, senyum dan ceria selalu. Salam dari Pujut Andong. Bila cuaca panas dekat Pujut situ DJ, minta mainkan lagu Seribu Kali Sayang daripada Salem. Iklim khas buat Zaleha Hani, Jess Anau, Emilia, Richard, saudara-saudara rakan-rakan yang dikenali, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan santai. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum. Tiga DJ Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM, salam bersiaran buat semua. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar. Hello dan semoga sentiasa sehat selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Bintulu, iaitu daripada Rayuan Perempuan Gila daripada Nadia Mizah untuk kita.

0: Itulah tadi lagu Rayuan Perempuan Gila daripada Nadine Mizah.
1: Jiwang na jua nak ya syah bagi toko.
2: Mendayu-dayu dah ya, bunyinya.
1: Oh, soalnya dah naga kabus tadi dah depan-depan matanya sih.
0: Kabus yang kata orang si sihat.
1: Aduh. Yalah tadi tapi saya ada masalah. Aktiviti-aktiviti pun masih berjalan seperti biasa. Cuma yalah tadi bila dah start berjerebu, kurangkan pembakaran terbuka lah. Boleh jangan lah kan. Ya, boleh memberi apa kesan kepada kita dua. Yang kesihatan-kesihatannya samalah bila umur-umur dah naik-naik tu, meningkat-meningkat tu, ada juga masalah kan.
2: Oh, biasalah kita yang remaja purba tu, Syaz.
1: Iyalah teh, tapi saya ngaku kan. Okey dah, jadi terus kepada Syah lagi, mungkin ada lagi salam di sini. Belum ada pemanggil dah Cik Syah. Mun ada tek mau juga kami tolong kita tek.
0: Okey, siapa? Okey, baiklah kita bacakan kiriman daripada rakan kita iaitu Johannes Tulang. Selamat pagi buat DJ 3 Station. Salam hujung minggu, request lagu Kenangan Terindah daripada Republic. Lagu ditujukan kepada rakan-rakan yang dikenali, Danny Anding, Matthew Balai, Wilston, Bonika Burhan dan rakan-rakan yang dikenali. Selamat berhujung minggu buat kalian. Dan juga daripada Biah-Biah, assalamualaikum, selamat bertugas buat semua DJ. Semoga DJ 3 Station sehat dan salam hujung minggu kepada sahabat AFB serta pendengar Hello di pagi tu. Yajak asas untuk Adi Bintulu 2 ucapan.
1: Okey, kita pergi ke Andy Limbang.
2: Okey, baik, terima kasih Syash dan Syah. Buat masa tu pemanggil belum ada, saya bacakan kiriman komen daripada Joe Kampung Lubuk Sigantang Limbang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan salam tu ditujukan katanya kepada Mak Leha yang berada di Miri, Anjang Bujang di Bintulu serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sehat. DJ putarkan lagu Emelina, Sayang Memang Sayang. Okey, insyaAllah di jam yang ketiga nanti. Dan buat ketiga-tiga DJ, salam ceria, selamat bertugas. Dan daripada Freddy 85, selamat pagi, salam hujung minggu, santai pagi ni, katanya mendengarkan Halu. Ucapan ditujukan kepada Uncle Ben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes. Salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Dan Sigit Agi daripada Awangku dari Luagan Sundar, selamat pagi ketiga-tiga DJ, salam Halu, ditujukan kepada tunang tersayang Farisha yang berada di Kampung Bakul Limbang. Semoga sehat di samping keluarga. Buat DJ, mainkan lagu dangdut. Sudah and putarkan tadi lagu dangdut. Terima kasih Awangku dari Luagan Sundar. Baik, Syash dan Syah. Setakat tu belum ada pemanggil lagi.
1: Belum ada. Saya ada masalah. Belum, kita tunggu-tunggukan. Masih ada 10 minit lagi. Kami baca dulu salam Rashidah Edi. Katanya cuaca panas baru lepas serapan mie goreng pagi tu. Ya, ya, mula kita lapar.
0: Nyaman.
1: Nyaman. Okey, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu. Dan selamat mendengar Mirai FM. Ucapannya bersama Mir FM, tiada aku jemu nak dengar lagu Cinta Tersimpur Api Anis Suraya. Oh, kami ingat teh dua-dua igat tajuk lagu. Saya ada masalah, kelak kita putarkan. Okey, di jam terakhir, Nora Ngah Nora, sama bertugas, katanya semoga sihat selalu hendaknya, sama hujung minggu buat pendengar semua. Ada juga dah beli kebaja tadi, kami dah baca juga di FB Live. So Mir Udin hadir, selamat pagi katanya dengan secangkir kopi dengan gambarnya di siang. Menyuruh kita lapar, nyuruh kita haus, si Datuk. Nang pandai si Datuk bermain kata-kata. Okay, jadi kita main dulu sikit lagu. Lepas tu mungkin Anne ada ataupun Syah mau kongsi info apa-apa ajak, boleh juga lepas tu sambil-sambil kita tutup kedai kelak. Jadi sebelum ya, kita dengarkan sikit lagu yang diminta oleh Pak Tam tadi, menghiburkannya yang berada di Iran. You Kiss Bila Diri Disayangi.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okay, hello, hello Anne dan Syah. Hello. Masih di siar kita orang.
4: Masih.
3: Syukurlah kita masih lagi dapat bersama-sama dan tinggal berlima minit aja lagi. Mungkin Anne dengan Syah ada info mau dikongsi ke pagi tu.
5: Siapa dulu?
4: Siapa dulu?
3: End dulu lah.
5: Okay, baik. Untuk pagi tu sebenarnya Syash dan Syah tengah berlangsung majlis penangguhan Pesta Lumpur Berbuak bertempat di tapak Pesta Lumpur Berbuak yang tengah berlangsung pada waktu tu. Dan yang mana ucapan ataupun juga majlis perasmian pada pagi tu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota, dan sekaligus menyampaikan hadiah pertandingan, baik itu yang tengah berlangsung pada waktu itu, iaitu Majlis Penangguhan Pesta Lumpur Berbuak 2026 untuk makluman kita bersama.
3: Okey, dan Syah, apa yang boleh dikongsi lagi?
4: Untuk di Bintulu, kini itu telah masih berlangsungnya lagi Pesta Tumbina 2026 untuk perkongsian bersama. Sebenarnya Pesta Tumbina tu telah pun berlangsung pada hari Jumaat yang lepas hingga lastnya adalah hari tu, hari Ahad, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Dan sepanjang 3 hari penganjurannya, pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraftangan, flora dan fauna, aktiviti face painting, tumbina night walk, senam aerobik, jaga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik dan pentas hiburan. Dan bagi kita orang yang berada di Limbang ataupun di Miria, si tahu nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah datang ke Bintulu. Miri ke Bintulu dekat aja lah, 2 jam nak.
3: Macam macam memujuk pergi je tu.
4: Ramai-ramai kita orang pergi ke Bintulu tu sempena Pesta Tumbina, sebab hari tu ada lagi last lah hari tu.
3: Okey, ya ajak dek?
4: Ya ajak.
3: Okey, mohon di Miri kita ada program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesen dan anjing berlangsung untuk hari yang terakhir hari tu, bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang kelak di Taman Tungku, di Tamu Taman Tungku, ya, yang sedang berlangsung sebenarnya hari tu. Baiklah, kita tinggal beberapa minit lagi. Terima kasih En dan juga Syah semua sama-sama. Untuk Aditya dan juga si jumpakan, terima kasih juga untuk semua teknikal kita di ketiga-tiga stesen. Sudah menjayakan siaran kita hari itu. Dengan itu kami tinggalkan kita orang semua, kita dua akan pergi ke stesen masing-masing. Kita healing-healing lah dengan lagu tu. Jumpa minggu depan. Bye-bye.
4: Bye-bye.

Namun belum ikut panduan ditetapkan. Pastikan jalur yang lusuh, kotor dan koyak tidak dikibarkan, tidak dibuang ke dalam tong sampah. Cara yang betul, dilupus dengan dibakar secara tertutup, bukan di tempat awal.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Syiarul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa, tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibn Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam, makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu, kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah, kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sorif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang. Berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti, dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulub bana wa nur sudurana wa jalaa ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Jumpa episod yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Sampai 11.33 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1 untuk hari ini Ahad 25 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi. Mari saya mulakan bagi anda yang tinggal di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masih waktu solat fardu Zuhur 12.25 minit tengah hari. Waktu Asar 3.43 petang. Waktu Maghrib 6.33 petang. Waktu Isyak 7.45 malam. Maksudnya solat fardu subuh 5.3 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.14 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di Zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zuhur 12.28 tengah hari, waktu Asar 3.46 petang, maksudnya solat fardu Maghrib 6.36 petang, waktu Isyak 7.48 malam, subuh 5.06 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.17 pagi. Baik, dengan tadi info salat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1, hari ini Ahad 25 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falah Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju, harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat Adio Kitani pasti hati.
2: Demi sejahtera semua negaraku yang merdeka.
3: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim, Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.
4: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Anda sedang mendengarkan Music Express King Sambat.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan Limbang FM bertemankan N untuk pagi ini. Walau di mana jua anda berada, semoga semuanya sihat di samping keluarga. Baik, setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk hari ini, Ahad 9 Ogos 2026. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang bersama dengan rakan penyampai. Nanti 12 hingga 3 petang, 3 petang hingga 6 petang, perkhidmatan Bisaya Limbang FM. Dan saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan Spring, Pesanan Buat Kekasih. Jumpa lagi, jangan lupa untuk kepada anda kibarkan jalur gemilang tanda cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ya, dok macam dok yang hati di dok mapapu dok aco minggu kan among tau kian aku kan dengan raya papa nak nan tau. Aco sini aco minggu liwa aco bulan walu 2026. Jadi kian aku kan dengan tau papu baru lama bah radio tau arang gawak kian aku harap pukul 22 macam pukul talu pulit aco ini. Lama bah siaran radio tau kian aku ya. Jadi, mau kena keluarkan dengan rapuk tahu macam ini. Tepat-tepat dengan ku bang program Hello, ya apa matalu? Jadi, pukul 1 napa tahu rehat dengan berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Jadi, tajuk panggilan apa? Lalu, membuat baru bang jam luka 2 bang program Hello, ya apa matalu? Kanak miaka ngecing tabi ataupun miak kongsi anun aktiviti luka mangun nan bepatau. Abang program ini napa kanak ya. Di pukul 2. Sakwa baru tahu miaka ninga

Tabang Bawang. Panginan naning ramai pulit ay joy di tajun na pukul 2:30. Program dalam melikan dengan rom sekerja MA dan RY kianak ya. Jadi tahu ngitak apuk pulit ay joy dengan berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Ini kianak ratnan program tahu aja sini ay cuma minggu. Jadi sekolah baru malado maco do mempapu kuan namung tahu ya pepenainan kianak maco ini ya. Di mau kena kalau kena dengar, abang apa tahu jam lu pun ini kena kalau kena dengar atau pada ruang kong ramai dengan nani tahu pun. Abang apa tahu ini trio anak adik kerap bakak macing ramai nak tahu kena ya.

Demo ke anak log dengarin ya Nani log pun-pun. Ngaramai na tau bang apo tau. Jadi mo ke anak na kini tau bang aco log liwa ya. Liwa aco tau bang bulan kebangsaan. Dan kanak lo kan dengar ya, bang bulan kebangsaan ni kan lain lah tahu pad-pad ya. Pituan play, nalut jalur kami lang tau. Doinan patun rumah tau, ataupun nan kerita. Play tau miak ngegelak ya ratnan semangat. Semangat tau mawan dan negara tau, semangat dan bawang tau sendiri kena keluka dengar ya. Jadi bang kerab ini penawi menu manin-manin kampung tau pengen termina dengan tutudak program ya. Inan tau ngegalak semangat. Kemerdekaan ini pernah tahu mawanan negara tahu sebulang ya. Berapa tamung dah? Nalan mayak lo pengah inak tahu rancang. Dan mau kena kena ratnan info kempen tahu nelur jalur kemilang. Apa kata dengan raya bulan kebangsaan tahu ini kena ya. Jadi, kita cuman tahu ikan kunya ratnan na report tinudo aja. Report tinudo aja tahu aja sini kianak. Kurang maya ratnan info ni kianak ya. Rata. Ini apakah tinudo aja bang bawang tahu report merabun ya. Ataupun berjerebu. Jadi nah melio bang nidlo keruan tahu. Apa boleh dia cuy ini apa pernah. Jadi napa malam atau becok-cok sini. Cok tahu terkering ke anak ya. Metidang. Jadi pernah inan tu tidak berpat lo ke ngerima jerebu ya. Merabun. Jadi dah tahu ngirup mula apa ke anak. Jadi pernah kudang miak ngado tutung muka kudang napa lo. Nang anak tutung ke anak yang acok ini miak nambah. Geni bui tahu napa. Ini bang, apa nanap tahu kanak hari ini pun meribut kedita aja macing aja poin 5 meter. Ini bui mabarui rata barat daya. Kenawar 20 macing 30 kilometer sejam. Di laut tahu aja sini 34 darjah Celsius ya. Memang melaut kanak ya. Jadi mau kena keluarkan dengan ratau neju apa pilih dia cuota ini dengan nani tau tercuna ia manut kudang apa rata rurum bak kelalan.

ya mo kenak lu ninger ya tau nier tinu dojo dak luar na memang pelaba ektidang bang karabini kenak ya dan maya info na kenak ya tinu dojo lu ke tekaring bang tutuda aco ini ena ngacoku pengaruh monsun na barat daya di pena tinudo taufan dolphin. Di lebah ini pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nemalan tinudo joluk tekaring ini inan potensi miak ngikit risiko jerebu guta lekan tanak kianak ya. Siapa inan mula titik laut bang Kalimantan bang Karib ini. Dan maya data Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC tanggal 7 acu bulan 8 luk na pelaba 645 titik laut na karipa bang bepat Kalimantan. Mula arang na ye nepa Kalimantan Barat kanak ya. Selaba 22 titik laut na karipa bang Sabah di Penak Sarawak ya. Corak pergerakan bui bang kerabini dan potensi nguit repun erat kawasan Luk Merapu ame bawang tau Sarawak Luk tutu napa barat di penak selatan bawang tau kianak ya. Dengan ini lun mula ruang nasihat pele ngurang aktiviti luar di ngirup mula apak telang di ngado ratnan ngenau tutung mukab ya serukat kerap tekering ataupun merikan ini ya. Kuantau lu perlu kerja dari luar makai kuyuk kadang ataupun kurang nalan, nguit payung ataupun tupi kianak ya. Ini nan ngurang lauk borotau ya.

0: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Jadi, mungkin aku akan dengar tapi tak kuan. Kena keluarkan dengar ya apa penandaan tahu. Lama apa Limbang FMFB tahu. Noel, Dopli Deco Noel. Noel malah Dopli Deco Minggu. Kuan Amung, Pupu tahu ya apa penandaan tahu. Manit-manit. Maya Radio tahu, orang gawa. Na melawak ratungi kucing. Lutup, mau bangnya. Terima kasih Noel. Setia Noel ni dengan Radio tahu ya. Dia merapatkan aku luka dengar pernah ya apa pernah dan tahu do ia luka bang lawe muli muli rata bupun do lawe melio bang lawe tahu dan luka nada kuman mejo bang kerabini kan muka nermatina do kan luka kerja mapan kunang bang mejo sini do kerja kan nak ya.

di kuantau lo ke pian ngecing tabi ataupun inan balam mereka li. Kan inan tabi jauh tinggal nak ke. Kai mare peluang kuantau ya ngecing tabi tau lemah bari dia tau ini kan nak. Talian tau bang studio 0852 jajah 246. Ataupun kena mia kangirim nana lemah bali.

luta matau pan pan ninga radio tau luta mamangiat. Ya kan ang luka ninga radio tau luta mamangiat kan haga ya apa penenan tau radio tau do ngaramai na tau do idai rumah bangkarita. Ya apa penenan tau mia kan ninga radio tau do lemaba RTM klik ini pena saluran Astro. Walau tuduk aja. Peringinan tabi tapi nan bala mereka li bala tab co tinganak anun mo info lo kemangun nan bepat tau atau mi kongsi ni na bang apo tau ini kena ke bang program ya hello ya apa matalo ai de mangun kuku tau kena kena gini pukul 22.40 talu minit pulit ajo pukul 22.40 talu minit pulit ajo. Jadi nani tau tajuna perwan kuan lundaya. Has kuan namung tau kena keluka ni ngari ya.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua telu, anun bala muyo.
3: 4, 5, 6, merapat na muyo, nama dadam.
4: Limbang FM, Anca 4.5 MHz, Radio Tau.

0: Ini mo kaya nag-look, ningari ako ng may arat na info. Index, gani, udara, ya. Anam kawasan, bang Sarawak, ang record bacaan index IPU, nantari lukna sihat. May sistem pengurusan index ini, ngagala, ya, station IPD Serian, ng record IPU, 170 aja. Selabak Semarangan 156, Bintulu di Kuching Manid-Manid 155, Rapu Samalaju 152, Sri Aman dengan rekod IPU 123. Inalam pa pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang Dato' Awa Douglas Uga Ambas Banggala Mediana Namala Jerebu ataupun Rabun Guta Lekan Tanah Tirawe Mangun Edim yang kedat puluk liwak kawasan Bang Sarawak kanak ya. Ini ngajakku corak ke bui muluk nguit repun ra titik lauk bang wilayah Kalimantan amek bang Bawang Tau Sarawak kanak ya. Arang kawasan lokiniti yena Betong, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lundu, Marudi, Miri, Muka, Sibu, Simunjan, Sri Amani di Tatau. Dengan ini, atau pituan peleh kurang miak ngurang aktiviti di luar rumah. Dengan letak tabuk ataupun tengah tahu ruang ngitak kerap angun jerebu ya. Dan lok tutu na kuan kenak lok ngeca asma ataupun meri kurang miak ngurang aktiviti luar kerap merabun jerbu ini kenak ya. Adi mau kenak lok ninger pukul 1 nah apa tau miak pad ninger berita ringkas rat. Berita utama satu rata National FM Kuala Lumpur di penginan apa talung obat baru pad-pad dengan kubang program Hello Ya Pematalu.
1: Limbang FM.
2: Maror pengakerja.
3: Dua.
2: Tudo ujuk selaba.
3: Tiga.
2: Ningar nekai maya arang gawa.
1: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Gala lembaba media ratan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado burumu ratan mangun ku mangsa saluk. Aleg ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti. Luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Aleg mereka lak pribadimu nalun bakan. Mepat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

Ini mo kena glo ke ningari na ya kena ya tau perlu melio bangit kerap kena dengan kemudahan lo ke ini kini mula lun na bertanggungjawab lo ke ngenau kerja lo na lo kemia ke ngeraru na tau dengan Nina mula lo ngarwidnya mula lo ngarwidnya bala lo pelabado ia mau kenak sematun naik matu ya jadi na melio bangunit kerap dia mau kenak lu kaya ningar atau uka ini segaga pan-pan ningar berita utama satu rat nasional FM Kuala Lumpur di pengenitau Papua Baru.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

ada boleh dia jodoh di hati ni. Papu baru kena ke. Papu tahu bang jam luka dua. Apa boleh dia jodoh tahu. Jadi kena luka ni kan. Alam apa program. Hello ya apa metalu ini. Atau mari peluang pan kena ke. Pian ngecing tabi. Ataupun inan bala mereka li. Ambil kongsi kena ke ya. Kongsi info tahu dengan radio tahu. Aja sini liwa aja bulan walu kianak arah aktiviti luka mangun. Abang karabini kianak yena tunge limbang. Liwa aja bulan walu ini yena datang itak rasmi pesta lumpur babuak ya. Luka nengimun na apakah nengimun dat inalam sematuna di aja sini aja luka dua di pernah aja kakipan program ini. Siapa kena kalau kena mula aktiviti luka mangun dan kena luka ninger ilai ratna ni dah pernah tunggu limbang pesta ria pesta ria luka nen kuantau luka regan pian nekap akan nekan luka doen miak tau macing bang pesta ria muda de coy ni kena mula lumpian kuman akan nekan di penak buat-buat abang bawang tau kianak ya segar kurang bela dulu ni ya yang macam ramai-ramai yang metungnya limbang kianak udung minggu atau pad-pad dengan keluarga nguit anak-anak tahun nalan ya mau bang tinudo luk tekaring merabun ini kurang miak ngurang gyo anak-anak tahu luk medari ya amik luar. Jadi, mau kena ke ngukah bapu tahu jam luka dua ini atau terjun ruang kong ramai dengan Nani Rata Shalin Buaya Riput Pupuh Lutap Satu Mok.

dia mau kena look ni ngeri ya. Look tutuna pun look mangut atau perlu menghayati kurang bala dulu ni. Ilung kemerdekaan ni di panak matar. Rurum look do, ini tinudol look do udang look tau ngerima bang kerabini kianak ya. Kemerdekaan luka nak cingtau yang hasil perjuangan bupun lukatun ataupun lun penguyut lukatun ini pernah mengunku tanggungjawab bupun anak luka mangut bang karabini inan ngutap nanak anak ya. Bupun anak sekolah pernah perlu memakai peluang zaman sekolah dengan ngalap mula ila belajar dengan metu edi makai teknologi edi media sosial secara bertanggungjawab kanak ya. Dan laba ini pernah ahli Dewan Undangan Negeri Kuan Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan meringat kuan anak sekolah boleh menyemak kesahihan kala kerap nata kongsi info ini abang media sosial. Ini ngaca kok kena lu kan dengar ya. Bupun anak adik bang Richard ini memang dia ni rajin bersosial kongsi anun-nun info lemah bah media sosial kerap nata kongsi. Pastikan kudang bala dulu di info ataupun galak ini metu kianak ya. Nak kongsi galak-galak lukna metu ya. Jadi skor baru malah do acu minggu do mepapu kuan namung kianak lu kan dengar ya apa penainan tau. Apa ngapu tau. Halo ya apa matalu. Rapat kaya kianak ya. Do luk daya-daya. Aduh, luk tunggu. Luk dari kerayan. Menu bang kerabini sibuk ya dengan program-program. Luk mangun bang bepat tau. Berapa luk nalan. Luk kami ngalah bepat. Bang program luk ruang tau ngedalan. Malio bang lawe tau kianak ya. Luk tutuna luk mayak kereta. Luk kami daya-daya. Jadi Bang Rehat tahu muna da jo ini kenak tahu ron kong ramai ta juna tungek tahu mawang niat rata rurum alun daya.

Dimakan aku ni ada ya putu pembiayaan tekun nasional anak ini mereka ruan mutu secara bang talian rata agensi ini tiba dah terlalu peluk lah kelukan pelabak anak ya. Megala Menteri Pembangunan Usahawan di Koperasi Steven Sim Chee Kiong kang pendigitalan nina ngesanang lun usahawan ngecing putu dengan melun awar telu sedi na perlu ame opis tekun kianak ya. Tarak ngeproses putu pembiayaan paling meratu ribu ringgit pena ina ngekemu ame nan tuduk ajo padin dengan telu peluk ajo bang kerabluk atun kianak ya. Inisiatif ini tirawe miaga ngeranat akses pembiayaan kuan lun usahawan luk tutuna luk tudo bang kawasan Bawang Daya ataupun Punang Arur lemaba pakai teknologi digital kenak ya. Aina kemudahan luk tinina bang karabini dan kuda ini tak kenak luk ningar kuan tau lun usahawan ataupun kenak luk berjinak bang bisnes perlu ngayung baru tahu dengan ilah digital siapa kianak among putu ataupun among urusan tahu mia karuan tahu ngedalan lemaba talian kianak ya. Ini ngerapu putu pembiayaan tekun nasional ya. Anak ini mia karuan tahu mutu lemaba talian ya. Korang lu kena laku muka anak-anak kemudahan digital bang kerabini memang ia pelabado senang urusan tau ia mau alak tau malay masaluk dengan saluk-saluk lu kerandang dalam lemaba galak-galak lu kena matu ya anun urusan anun info perlu tau ngalap kesahihan metu kena metu kurang yang metu baru tahu kongsi nenek-nenek ya ataupun makai nenek ya. Ini ngeramai nak tahu tak cuy nenek-nenek Pastor Steve dengan Nanina Wipian ngekem kuantuhan. Terima kasih.

Adik mau kena dulu ke dengar ya kuan kempen mereda nak bulan walu ini. Kempen tercu nak kena ke yena cu minggu baru 26 macam bulan walu. Ngimun pukul walu setengah pekak macam pukul 22 muna de cu dari takap seminar St. Edmund. Edita cu nak minggu ke apat ya 20 talu aja bulan walu kempen meredara mia karuan ngatu dari opis MRC Limbang dengan ini merapat ke anak tahu luka ninger luka magai meredara mia mencing bang karabina ke anak ya ini ratnan jadual kempen meredara bang bepat Limbang bang bulan walu ini kenak ya.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
2: Kadang-kadang lu kan dengar pukul 2 ini, apa tahu pan-pan, mi akan dengar salin berita Abang Bawang. Abang berita tahu apa baru jam lu kata lu dengan program nanding ramai di program Dalan Melikan. Lu ngita kapu tahu apa, pukul talu pulit ajo kenak ya. Ini nani luka kipat bang jam luka dua apa boleh dah cerita ini kena kan nani rat pasta sari bandas nama kuda.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Dopli da Choi di Tabi Malaysia Madani Padpad dengan Kurusin Talu Ngacing Salin Berita Lu Kelab Karat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulit Ajo ini. Premier mereh bayangan insentif 2 bulan Kuan Lun kerja Perita Bang Sarawak. Sarikei rengetuan dengan projek pembangunan dengan nilai 4.5 bilion ringgit. Projek dalan mela meratu juta ringgit luk nakedat miak nakedat potensi Gunung Buddha. Berita serta jurnal. Alun kerja berita Bang Sarawak nepimaran bayangan inan peluang nerima bonus 2 bulan gaji sepengah tinudo kewangan Bang Bawang Luk Ame Do. Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nemala kikit uli Sarawak Bawang Sarawak mare perlu ruang kuan berita inan nimang mere insentif ina. Oleh Bang Sarawak nak mikit dua kuat letuk ratnan lele tuduk bilion ringgit amek 24 bilion ringgit Bang Tarak 5 lak luk pun pentadbiran Perita Bawang. Agan kudangina kebalana bere bonasina masih pucang dan tinudo kewangan idi miak run ngegala Bang Bajet Sarawak luk namio baru. Kebalana kikit hasil Bang Bawang penak ngesanang Perita ngedalan lam-lamut inisiatif pembangunan ini pernah kebajikan kuan rakyat ngerapu pendidikan percuma kuan anak Sarawak. Yang melainnya dan media sepengah nengukah berasmi program Sarawak Kusayang SKS Bang Sarike. Tercuna dengan pembangunan Bang Sarike, Perita Sarawak melan inan ngaju dalan luk mabaru luk miak ngagatum Sarike dengan Bukit Kinayau. Ia inan ngatua rangkaian gatum idi penak nyokong pembangunan kawasan Bepat Lati luk mabaru. Premier namalau pestana idi survei Sarawak pengepinutu inan nina anggaran belanja inan ngaju tutum dalan luk ini ti mangunku missing links bang rangkaian gatum Sarike. Jaringan ini miak ruan nina dengan jaringan luki di nekini ngerapu dalam shortcut Sarike idi ngegatum kawasan Bepat Lati luk mabaru paliang agensi pembangunan Delta Raja ataupun RADA. Pembangunan kawasan ini pernah ronyokong dengan kikit bekalan apa idi tenaga inan menjana kegiatan ekonomi luk mabaru. Ia nama lainnya sepengah nanyar tapak projek dalam shortcut Sarike. Pembangunan rangkaian Gatumina ianya sebepat ratnan lama-lamut projek luk unad ide luk miak ruan ngedalan Bang Bepat Sarike. Bepat Sarike nangerikod timun projek pembangunan dengan nilai lele 4.5 bilion ringgit. Ini ngerapu projek paling agensi pembangunan Delta Rajang, RADA, RMK+2, alternative funding di projek rakyat. Tara Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah di Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh namala, yap ini ngerapu 34 projek RADA, 63 projek RMK+2, meratu 24 projek alternatif funding edi 28 projek rakyat. Yang rapu Bepat Ekonomi Pendidikan Tara Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah edi Ligan Kelibut Datuk Len Talif Saleh namala yap ina ngerapu 34 projek RADA, 63 projek RMK+2, meratu 24 projek alternatif funding di 28 projek rakyat. Ngarapu Bepat Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan, Perkakas Ngesanang, Kemudahan Lun Mula, Kesukanan di Digital.
Dengan mapangan agamatan Tuanku Haji Bujang pada marai impak luk raya kuan gatum idi sosioekonomi Lunta Bawang Rat Kuala Rejang Pulau Brit Daro idi Matu Amek Sarike. Ia nama lainnya bang ada tukar berasmi Sarawak Kusayang SKS Sarike. Tinodo Aco Bang Sarawak tirawe lutap tekering Bang Tutuda Aco lupa atun ini nga cukup pengaruh monsun barat daya edi tinodo Taufan Dolphin. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Carol Najib Ibrahim namala tinodo luk tekering inan potensi ngikit risiko jarabu luk guta lekan tanah nga cukup kikit titik lau Bang Kalimantan. Kebalana pergerakan bui Bang Kerabini nan potensi nguit repun rat kawasan ina Amek Sarawak. Luk tutuna pa bepat barat ini selatan Bang Bawang. Maya data Pusat Meteorologi khas ASEAN ASMC tanggal 7 Aco Bulan 8 luk na pelaba ngegala. Tinula 645 titik lau na keripa Bang Kalimantan. Selabak 22 titik lau rinikod Bang Sarawak edi Sabah. Yang nasihat lun mula peleng ngurang aktiviti luar ngirup mula apa edi ngado ratnan ngenak tutung mukab inan ngurang risiko jarabu. Yang malayna kerab ini tun RTM Bang Kuching. Kegagalan kontraktor ni menge projek dalan dengan nilai melah meratu juta ringgit amek mentawai ngekedat usaha inan nguka potensi Gunung Budak mengunku produk bepat ngerang Bang Limbang. Dara Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah namalah projek ini paksa inak namat sepengah kontraktor nenecan kerja ngenau perancangan pembangunan kawasan ina ngekedat. Nina akses amek mentawai pelututu inan ngukap dalan amek Gunung Budak luk ginala arang produk bepat ngerang luk bernilai Bang Limbang.

Bepuna miak petaju ngajing keperluan inanina simpang jajaran utama SSLR 2 ame mulu idi Gunung Buda. Yang melainnya bang ada tukar rasmi pesta lumpur berbuak dek kampung maritam Bang Limbang. Kadar keboleh pasaran graduan Tivet Mara Bintulu ngecing 50.54% nakini. Macing bulan walu lah kini. Ngegalak putu Lok Abudita Palun Tenaga Kerja Berkemahiran Bang Bepat Perurusan. Adun Jepak Iskandar Turkiyen Malang perkembangan Bintulu mengunku hab umau idi gas tenaga Lok Miakruan Ngebaru. Ekonomi hidrogen ini penat teknologi rendah karbon perlu melun ulak lun tenaga kerja kompeten. Kebalana pendidikan ini latihan teknikal ini vocational TVET. Nakini bahkan mau pilihan kedua selubadna mangunku dalan utama bangerwat modal insan dengan kemahiran luk medita inan menu keperluan perusahaan bang kerabatun. Yang melainnya kerap mengukam rasmi adat convocation ke pulu Tivet Mara Bintulu. Bang adat ini kinula 276 graduan nengerima sijil di diploma sepengen namat si badak bang lamu-lamu bepa teknikal di vocational. Ia pernah namala institusi Tivet perlu tutu bang nyokong pembangunan ekonomi bang bawang di negara lemah bahani nak tenaga kerja mahir luk menuk kepinian pasaran kerja. Seni tari naga edi singa bang Sarawak petaju mangunku wadah perpaduan kerap ia sinuat masyarakat lamu-lamud pupu. Adun Batu Kitang Dato Insinyur Lo Kerciang namalah suat masyarakat Melayu Dayak di Melanau bang pasukan alai naga di singa ngetu seni budaya ina bersifat inklusif. Kepelbagaian ina ngegala bakalik terawe perpaduan di keharmonian arang lamu-lamut etnik bang Sarawak. Ia malainya bang ada tukar rasmi piala tarian naga ini singa antara bangsa Mukab Sarawak 2026 Luk Inatur Bang Kuching. Peritutundo edisi ketalu ina nengemung 44 kumpulan rat China, Brunei, Indonesia, Singapura ini Malaysia. Peritutundo ini mengunku platform kuan bakat muda jurulati ini tenaga teknikal inan ngeranat seni warisan ina kuan generasi luk paatun. Ia pernah mara ingat lun luk ngalap bepat luk mangut pele berdisiplin bang latihan idina nolak pendidikan. Empat atlet muda rat kelab taekwondo rising high ataupun RITEC Miri miak anguit cabaran Malaysia bang kejohanan taekwondo dunia ketuduk lak 2026 dari Seoul Korea Selatan. Ida Yehna Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Idrus peluk walu lak Muhammad Syar Faizal Asraf Muhammad Faizal peluk 6 lak Idi Alma Syazanani Muhammad Ali di Kisya Adriana Muhammad Hasmadi manit-manit peluk talulang. Kejohanan miak ngimun rat peluk 5 majing peluk 6 aja bulan walu ini dari keyword Seoul. Tara Menteri Luar Bawang Luk Pena Ahli Parlimen Sibuti Datuk Luk Manisman Awang Sauni merapat suat ini miak ngeruat melun ulak juara taekwondo rat bawang Sarawak. Empat atlet ini ngedalan latihan insentif rat bulan 4 lukna pelaba ngerapu aspek kecergasan teknikal edi tina mental. Ia melainnya bang adat nicul bendera Sarawak edi Malaysia rapu angutan kontijen Malaysia dari Stadium Mitak Miri.

Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama Pulit Ajo ini. Premier merai bayangan insentif 2 bulan Kuan Lun kerja Perita Bang Sarawak. Sarike inak ngetuak dengan projek pembangunan dengan nilai 4.5 bilion ringgit. Projek dalan mela meratu juta ringgit nak kedat potensi Gunung Buddha. Macam ini salin berita Pulih Dajau ini berita ini sinusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan ini Pulih Dajau ini tabi Malaysia Madani.

Radio Tau, Lutep Memangyat. Ada orang kena keluarkan dengar tahu apa-apa baru jam lu kekipat apa pelit aja tahu aja sini. Terima kasih. Kuan kena keluarkan masih setia pad-pad dengan Radio Tau Limbang FM. Jadi masih nan sejam baru kena ke tempat-pad lemah apa pelit aja tahu ini. Siapa yang ini tahu orang kena ramai dengan aning ramai. Kita cuba jam 2:30 napa. Kena tahu pad-pad dan miakan dengan ruat program Dalan Maligan. Jadi rapat ku kena ke ya apa penainan tahu bang kerab ini merapat tamung na lutap sehat. Keringinan luka rasa kurang sehat kian musad kang cukup tinu dojo tau luka merikan ataupun melau ini dengan luk natuman ya mele musad aku manubat. Di ngelap rehat lepas tahap kianak ya. Dia bang rehat tahu muna de cho ini ataupun pulih de cho ini. Kianak tahu sekuat berurun kong ramai dengan nani rata pas testi balang. We pin with pengah nuran.

0: Malata tang kwantaw pala yung patadyo. Mawa, hindi pa nangagala awataw na nagarataw ka na. At nga nalod-jalod kami lang. Yan, nalod-jalod kami lang na natad rumataw ataupun semangat na karita tau patunopis tau ka. Jalur kami lang mangun ko kagamagaan tau kaya nakiya nga cukup bulan walu ini. Talupulo aja cukup bulan walu. Yan na aja tau merdeka ya. Jadi, mo, lamu ba dengan program tau kaya nak? Tau tajun na pad-pad. Mereka rabi ni, kuan rurum sekeja, MA, dapat RY. Ngeruat program Dalan Melikan kuan tau.
1: Dalan Melikan.
2: Dalan Melikan.
1: Dalan Melikan. Hari Dejo Minggu, pukul 2.30 puli Dejo. Radio tau, luta mo bangin.
3: Do pelidajo do mapapu idi ngubur Tuhan sakwa bertomia ngarwat-rwat program dalan maligana pu pelidajo lema barwat program luka kipad idi lema bapu tau bang ruat program ini minggu sini tau patajo pad paritan kuningar nana dengan lawas badak luk tetanan ulun tau sepengah inate idi dengan inat patajo mereka rabini kuan pasta yusia lapo ngecing bala Tuhan
4: doa pelidajo kuan tau doa mapapu ang program dalan meligan yan atau pian sebada ratnan bala Tuhan do karab na tau sebada ratnan bala Tuhan sembayang tawatun sembayang tau haleluya Tuhan haleluya Bapa kay memuji memuliakan Tuhan kay mengucap syukur Tuhan Tuhan pelaba may mawa na kay nangasa nanguyot na kay pag kay panak bang karabin ng alap tua burur awang niya tratan Tuhan inan gragan idipian ng arbala Tuhan Tuhan kay semayang pala Tuhan mare na kay amila mamahami balamo o Tuhan pala matumatu balamo niya Tuhan mangon ko sebulang binawaluk maraga nguit na kay ame matun ulun luk marukad bang imat surga mubur Tuhan Tuhan berkati tamantinan pupulun bawang luk mila ningar bala lun bawang ya Tuhan ida luk sedang ningar bala Tuhan ini kay manu merapat Tuhan ngeberkat na da lama babala Tuhan ini kodang ida bang kadan malaya burur Tuhan patanju mare kesembuhan oh haleluya Bapa haleluya Tuhan Yesus ngeberkat ngadangan na kay mangadan Tuhan Yesus kay semayang amin amin Wipian nguit na tau sebada ratnan na bulang lawa bala Tuhan. Lawa bala Tuhan luknan tau sebada bang karabini yay na ulun tau sa panga inate. Ulun tau atau kudang apa ulun tau sa panga tau inate. Ulun tau sa panga inate. Karag ko bang malayani bang daerah limbang inalun ngiton nagko. Nate pa tau pa, miya pa tau pa, kudang apa ulun tau pa kada. Jadi wipian na ngwit lawa sebada ini kuan tau bang karabini. Yan na ulun tau lamulun sa panga tawin nate. Sa panga pa tau nate pa kudang apa ulun tau, miya pa tau. Tau niya rin bang sebada tau bang karabini. Kudang tau ngarawe, do dalukin nate. Do tau luk mulun pad-pad tau ningine Tuhan majing. Do nate tu pena deluk ka panganana jan na tau ay den na sedang ngine Tuhan majing den ta kudang tau luk lunluk manuna kinilah sedang tau ningine Tuhan majing pad-pad tau ngine Tuhan majing. Di do dakwan luk kinate dan tau luk ka unad mulun di pad-pad ngine Tuhan majing. Yena Tuhan Yesus majing luk sa kadua kwa. Jadi karab Tuhan Yesus majing yena inantui. Inantui. Kudang tau majak bang 1 Korintus babat 45 ayat 50 aja majing 52. Ini pun surat Tuhan malah dalukin ate na pa na ngine Tuhan majing. Ngadya kuinan, Tuhan majing pa, atumuy din na pa. kui maca di kudang ini bang aja Korintus 45 ayat 50 aja dan ayat 52. Marawe do ratnan luk inalum ini. Bahkan among-among tau ini miak mate. Among-among tau miak wan ngisu. Ayat 52, bangsa seling gagah, bangsa kacap mata. Harap muni serupit luk kakipad. Ngajak ku serupit miak muni. Idi among-among lunate miak tuyan. Ah, luk nate pa na. Nginet ajing Tuhan ida wenui ta wenui wen tuyan kabur ina dengan luk pinudut luk na miak malu ini tau ini miak wen ngisu kudang tau niar tau lukinat ida lukinate tau luk mulun pad tau nginet Tuhan majing jadi kudang tau niar karab Tuhan majing pa karab Tuhan Yesus majing pa oh inantui kuan de lukinate pa tumui de pa kudang luk ginalak bang ayat 52 na ade tumui de pa karabuni serupit alamuni tumui da jadi karab ida tumui pa bang ajing abang ajo Tuhan Yesus majing na pa oh inan apu tawta inan apu luk merukad pa di ate sa ate lumulun bang tanah ini nah ini ate merukad inan tui inantui dan idi tau miak papu pa. Kudang nani di ke inan apu luk merukad. Do de luk kinate atun luk nanajan na tau dan kare bajing Tuhan Yesus pa idi datumui oh papu tau na de pa. Jadi kudang tau nier lun luk nate bang anu dan tau luk mulun bang anu tau inan apu luk merukad. Kudang nani luk kantawa nani di ke ada pertemuan di udara, pertemuan.

yang pimpin kita bertemu di udara. Jadi karab Tuhan macing inantui tumui dalu kinate. Oh karab ida tumui pa. Oh ina napu tau. Ina napu tau, papu tau na dapa. Papu tau inan Tuhan ta. Inan apu. Apu tau luk dai arang gawa. Apu luk di apu lun manu ina apu luk merukam. Ya, kodang ina. Jadi karab tau bang acing Tuhan Yesus ina pa, bang karab tau mapapu na pa. Oh, inan sebulang luk mangun ta, inan isu. Among-among tau ruan ngisu. Edi dun luk nate na karab ida tumuy, ida tumuy, ida tumuy ratan ate bang pudut burur luk mabaru. Naya burur luk kudang luk ka burur pakai tau na kinini. Luk mila mate, luk mila ma mangarad, luk mila maburuk ni. Nam. Jadi karab Tuhan macing pa ida luk ina ate na tumuy bang burur luk na mate, na malu, na mangarad dana pa. Bang burur ida tumuy dengan burur luk ka tubuh kemuliaan ka buri, bang bahasa. Tubuh luk doa lah, tubuh luk ka merukad. Jadi kudang tau niar, burur luk merukad. Kudang tau niar pa. Ina sebulang luk miak mangun. Ida tumui bang buru ulun burur loka namiak mate, namiak malu, tubuh kemuliaan kabur ina. Tau luk mulun panak bang ajing Tuhan ina. Uan ngisu tau tak. Uan ngisu. Kudang tau niar isu tau wimajak na bang ayat 52. 52 luk pabala kudang ni. Bang seligagah bangsa kacap mata, karab muni serupit luk kakipad, ngajak ko serupit miyak muni, edi among lun nate miyak tuyan dengan luk pinudut luk na miyak malu. Edi tau ini miyak wan ngisu, mulun wan ngisu kaburina. Ida luk inate na pa, ida wan nui bang burur luk kidia na mila mate, na mila mangarad, na mila malu pa. Jadi ina sebulang isu luk mangun sa karab tau idia panginate. Jadi kudang tau ngarawe pa. Lunate tumuy dengan pudut burur luk. Namiak mate, namiak malu. Jadi among-among tau luk unad mulun pana wen ngisu. Wen ngisu. Kudang tau majak bang ayat 53 pabala kudang it. Among tau wen ngisu. Kuy majak na kudang ini. Maja ko namiak na luk pinudut luk miak malu ini. Ayong ko luk pinudut luk namiak malu. E di luk miak mate ini namiak na. Ngayong ko luk namiak mate. Ha. Jadi tawon ngisu. Tawon ngisu. Jadi ulun tau sa pangatawin nate. Yan na inantuy kwan luni nate. Inanapu kwan tau pa. Inanisu pa. Inanisu. Misu tau pa. Jadi luk misu ni, yan na pangaginal abang ayat 50 talun ni, burur tau luk mila mate. Luk mila mangarad, luk mila mate ni. Bang acing Tuhan Yesus tawan misu. Wan mare inan burur luka mabaru. Luk namiak mate sinapa. Namiak mangarad. Nah dia miak meburuk tak. Idi buruk tau sina mataga. Mapad kudang anak adik luk 20 dua umur 20 lak di mataga. Mapad kudang malaikat tau. Mami le mangarad dia do dun merukad. Jadi ini sebulang isu isu sina. Jadi kudang tau niar iana bang pudut luk miak mate ruan ngisu ku pudut luk na miak mate. Ha. Jadi inan burur kaburina, inan burur luk mabaru. Kodang tau niar bang ayat 40. Ayat 40
bang bahasawi madya na na. Bang ating Tuhan Yesus among-among lukina, lunilukinate tumoy idiinan burur lukmabaro. Luknamiak mate, luknamiak ka mga red, namiak maburok. Lukmulun pa na on ngiso, kalitaw diya inan burur lukmabaro pa. Luknamiak mate, luknamiak mga red, namiak maburok. Kudang taw niyar bang ayat apat pulo ni, wimadya na na bang bahasa? Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Bang ayat ini pangamagala. Nakinito makai tubuh duniawi. Karab Tuhan Yesus macing napa? Inan Tuhan ngisu na burur tau. Inan sebulang burur yana tubuh surgawi kabur ina. Tubuh surgawi na sebulang burur luk naya miyak mate pa, naya miyak mangarad pa, naya maburuk pa, mataga mo, kudang taga malekat di, kudang taga nakadik di mataumarukan pa, kudang ina burur sinang. Jadi, kudang tau niyar pa, bang sata juna sepang tau nak inaungisu pa, nainan ate pa, nainan ate. Karab Tuhan majing pa, hindi Tuhan nangisu na tao pa, nahin na nate pa. Buru tao luk, bere, be, buru luk mabaru bere Tuhan yun, nahin na miyak mate. Kudang tao madya bang ayat ini, bang ayat tamang pulapat. Nahin na nate. Limang pulapat, hindi majing ayat limang pululima. Uy madya na na kudang ini. Ya mo, karab luk pinudut luk miyak malu ini panga nangayong kuluk pinudut luk na miyak malu edi luk miyak mate ini panga nangayong kuluk na miyak mate pangay na miyak majing balaluk panga inayod ni edi ate panga tilan ratnan tua oh ate yapake tua mo. Oh ate, ya pake gali mo. Ah, na, tua ate pa. Na, gali ate di. Na, lalun ate pa. Na, lalun mate pa. Di ko dang tau niyer. Ini ulun tau sa pangatawin ate. Sa pangatawin ate bang tana ini, ate bang tana ini kabur isurat Tuhan. Na, ina, kakipad ulun tau. Inantui. Inantui kabur inenade, inanapu tau pa, inanisu tau pa. Karab, tau misuk pa oh burur sini pa luk luk mabaru ini pa tubuh surgawi tubuh kemuliaan kaburi surat Tuhan apa nah sina mate pa ini pun surat Tuhan malah oh ate ya petuamu oh ate ya pegalimu tila Tuhan lalu date di pa nainan ate pa jadi kudangin na ulun tau sa pangatawin ate. Nah, kini tau matuat mate, inan tuy, inan burur luk mabaru-barin Tuhan ta. Jadi, kudang tau niyar, staju na pa. Karab serupit alamuni, among-among lun nate, yan na tumuy, bang pudut luk na miyak mate, na haya miyak maluta. Di, tau luk mulun ruan ngisu. Tau luk mulun ni ruan ngisu. Jadi, kudang tau niar pa. Panga among-among tau inisu, anun luk miyak mangon pa. Panga among-among tau inisu pa, oh, tau niar sebulang luk mangon pa. Tuhan Yesus ngakim. Tuhan Yesus menghakimi na tau pa. Yang ngakim na tau. Yang ngakim na tau. Kudang tau maja bang bahasa, yan na, Tuhan Yesus menghakimi. Sa pangatawa inaong isu pa, jadi tau niyar Tuhan Yesus ngakim na tau pa. Tau maja ina bang Yohanes, Yohanes bab 45, Yohanes bab 45, tau maja ayat 27.
ngadto ayat 27. Sa pangataw inong isu pa, inanburor luk namiak mate, namiak mangarad, namiak ka maburok pa, o edi Tuhan Jesus ngakim na tao. Ngakim na tao, mapad ko dang tao ningar bang surat Tuhan, karabiyang ngakim na tao, iya matad na tao. Iya matad, kudang gambala matad, domba ratan amek. Amek may pakabing, domba may patinwa. Wimadya bang ayat 27 sa pangatawin ni Supa, edi Tuhan Yesus ngakim na tao. Dan niya telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak Allah. Yesus bere Tuhan Allah. Lalu miak nga menghakimi yan na ngakim na lunluk inate luk pang natumoy edi ngakim na lunluk mulun ta kim na tao. Jadi kudang tao nga rawe yan na karabiyang ngakim na tao pa yan na tao kali daat kakaman tao. Idi yang ngakim na tao edi matad lamulunluk ka matu ratnan lamulunluk nado luk ano sala luk masi na manuinan Tuhan. Jadi ko dang tao nier lun masala yan na bang panghakiman na lun masala ame bang ukum lun manu ame bang ulun pa kudang ame me pa kabing luwan na ngatad pa kabing ame dia nan luk daat dan domba-domba luk patinwa na ame nan ulun luk merukad dang tao nier bang Yohanes babpat 5 na. Tau madya bang Yohanes babpat 5 ayat 28. Wi madya ayat 28 kuda ngapa Tuhan ngakim na tau. Bang bahasa, janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, bang penghakiman Tuhan pa, ya ngatad natau lemulunluk ka manu, wan ngatad ratnan lemulunluk na manu. Kudang na. Kudang tau macain na bang, wan kumacak bang balataw ya. Bang balataw, Yohanes babpat 5, ayat 28 dan 22. Alag mo yung mawarat nan ini. Ngacak ko karab na miyak macing. Idi among-among lemulunluk bang tanam, miyak ningar uni taang na. Idi ide miyak remat rat bang tanam. Ide-ide luk pang nanganaw luk do, miyak tumoy ame inan ulun luk merukad. Idi, ide-ide luk pang nanganaw luk dat, miyak tumoy idi ngalap ukum. Uy madya na nabang ayat 28 ta. Idi, ide miyak remat rat bang tanam. Idi ide ide luk pang nanganaw luk do miyak tumuy ame inan ulun luk marukad. Idi ide ide luk pang nanganaw luk dat miyak tumuy idi ngalap ukum. Jadi bang panghakiman Tuhan luk kakipad na pa dia matad luk lamulunok lun manurat na lamulunok basala pa. Jadi kudangin na ina luk miyak mangun sa pangatawin ate inan panghakiman kudang amek diwan matadrat ng domba amek pakabing pit, domba patinua amek mek nan lukdat nandara domba amek nan ulun kudang ina tau luwan ngakim ta lun masala amek bang ukum lun manu ame bang ulun. Jadi kudang tau nier. Karab tau panga inau ngisu pa inan burur luk namiak mate namiak maluna inan ate pa. Do tau luk bang surga
dengan Tuhan mulun merukad kudang malaikat dia tahu tahu penami su mana kadik metau kidi-kidi rukad-rukad mawang niat dengan Tuhan bang surga. Jadi kudang ideluk na namanuna ideluk masih mulun inate bang ngenau ulunluk nado ngenau ulunluk masalah ngenau ulunluk datna ida tumui keburi nadi ida tumui keburi surat Tuhan inadi ami inan hukum. Jadi kada bida semua inak bang hukum pa na pede ta do ideluk ka madarah dengan iblis na ideluk ide na madarah dengan iblis dan apa sematuna rakana ina Tuhan kum ni iblis nasan kuan hukuman iblis merukad. Jadi mula ulun maya ulun tanah ini maya ulun salah kudang kaman iblis luk dahatna kada bajing Tuhan pa pengepenghakiman idawan nipa dengan iblis bandar napa ida petangi-tangi pekata pelipan dai namila mate naina nate dai kudang apa panak dereda nahai demi lamate ngajak ku kudang ina burur luk ina Tuhan merukat depa nami lamate bang apu itu pernah ada medara nainan ate depa agak tu pernah ada peribabak agak tu pernah ada peribungat agak tu pernah ada priarap peritabak nah ada miak mate apa nainan ate jadi dengina darah deluk nama nuina mulun dengan iblis bang darah bang hukum bang neraka kuan tau ulun luk manu pa ya oh pelaba mawang niat nainan mata dek bang surga nainan susah mawang niat mau petaju menani ngubur Tuhan mau tau dek ini tau na misu na me mengarad na me ina nainan luk met anu nanun dek mawang niat mau anak adik mau tau kidi-kidi rukad-rukad kudang malaikat di tau dai. Ah, kudang ina do anak. Jadi ngajak kudi selabak tau ngine Tuhan mancing metua tau bang anu tau. Tua tau bang anu tau. Jadi kudang tau niar luk setajun apa. Luk setajun apa yana sepanga sepanga tau inau Tuhan Yesus ngakim amai apa tau lun manu pa. Siapa nga tau inau Tuhan ngakim pa? Amai apa tau lun manu? Sedangkan deluk masalah di, deluk nama nuinan Tuhan di, amai dengan iblis dam, bang darah. Hukum luk merukad. Luk na nainan ate de, ta. Ya mau mendarai da. Jadi kudang tau niar, mi apa lun manu pa? Mi apa tau lun manu? Oh, kudang tau niar, tau amai bang rumah. Taman tau. Kudang tau niar. Mi apa ulak tau lun manu? Tau maja ini. Bang Yohanes babat. Bang Yohanes babat puluh apat. Tau maja bang Yohanes babat puluh apat. Untuk maja. Mi apa tau lun manu pelak? Tau niar Yohanes ni. Babat puluh apat ayat tajam majing ayat talu untuk maja. Nah suat tau bahkan. Tau amek bang rumah taman tau. Mek bang rumah ala taman. Kui majak na de bang Yohanes 14 ayat 7 majeng ayat 3. Ini ulun tau sapangatawin ate. Sapangatawin ate. Oh, tau ngine Tuhan majing. Idi tau ngine Tuhan majing na. Oh, inan na tui, inan apu, inan isu tau pa. Idi Tuhan Yesus ngakim na tau pa. Masalah amek bang darah, amek bang hukum. Taulun luk manu. Ya na ngalapulun luk merukad. Ya apa? Mi apa tau? Tau niar nana. Bang Yohanes. Bang Yohanes 44 ayat 7 majing ayat 3. Ini ulak na. Ini suat na taulun manu. Sepang atawin ate pa, ini suat tau. We majak nana. Yohanes 44 ayat 7 majing ayat 3. Kabala Yesus nada. Alag mo yung magagaw niya. Do mo yu. Do manu inan Allah. Idi manu inan nagkuta kaburi Tuhan Yesus. Bang rumah taman ko. Inan mula luk inan todo. Kudang napa ya kudang ina. Kalirungan uwi pang
na madakwan muyu ngajak ko uwi ame ngajak ko uwi ame nganau temina lukinan kwan muyu panga uwi ame nganau temina lukinan kwan muyu idiwi lamubad ngalap na muyu ame nagku le su lukinan ko todo daita lukinan muyu yapa suwatau suwatau kaburi surat Tuhan Tuhan temina lukinan tau rumah taman tau rumah ala taman mula lukinan tau ame bang rumah taman tau tau ame bang rumah taman tau ya per rumah taman tau ala taman tau ina surga lukatanan surga ina rumah tau jadi dai suat tau lun manu nakidi tau melaya anu matua bang anu matua tau bang Tuhan mati itu panak tau sepanga ate me apa ulak tau ame bang surga dengan Tuhan rumah taman tawina mula lukinan udang tau niar di bang ayatin ang pabalay na adi alag magagaw niat manu inan Tuhan bang rumah taman kaburi Tuhan Yesus mula lukinan todo rumah bapa ina bukan dibuat tangan manusia rumah surga ina rumah ala taman ina na ina pinudut tijuk na mulun ina pinudut Tuhan malundo nahaluk do pudut luk maluluk do kudang pudut bang rumah taman tau bang surga oi pelabado mulia pelabado jadi dai suat tau sepengetahuin ate pa bang tanah ini dai suat tau pam jadi dipun tau nama susah nama rapang nah idea magagau niat keburik surat Tuhan jangan gelisah manu mo inan Tuhan tua tau bang Tuhan jadi rumah bapa bukan dibuat tangan manusia rumah surga ina luk takapan tau rumah surga ina luk takapan tau su ina Yesus todo inan yanata inan tau kaburi surat Tuhan tau niar bang ayat talun ni pangawi ame ngalap nganau tamina luk inan kwan muyu idiwi lamubad ngalap na muyu ame nagku ale suluk inan ku todo daita luk inan muyu jadi pinan Tuhan Yesus yana tanan tau todo merukad dengan Tuhan ina suwat ina ulak dai dai suwat taulun manu ame dengan mulun dengan Tuhan bang surga luk merukad ajak pede matua tau bang anu na matot mate sa pangatawin nate oy nanta ulun luk merukad luk namiak mate ina ulun merukad ina luk takapan tau jadi su inan Yesus todo ina inan tau todo ta taulun manu ngane Tuhan ame ngalap na tau mo salaba tau bang tanah ini matua tau manu ngene Tuhan ame ngalap na tau mo ame bang rumah na luk marutan kudangin na jadi upian manau sebulang nani lun bawang petulu dengan ago ini ngacaku suat tau lun manu ame dai rumah taman tau tau niar bang bala tau lun bawang nomor nani tau nomor 22 nani bang rumah taman luk macan su inaluk su inaluk

tap kinanak bang masusa madara lutap kinanak Tuhan inandenganmu lutap kinanak lutap kinanak ya mare Tuhanmu.

0: Kudangin na mo, hindi sa bada tau bang karabini. Yan na tau pangananingar sa pangatawin nate, kuda nga pa ulun tau. Pangataw na ningar rin na. Kudangin na mo, marapat among-among tau ngalaparuan la mababala Tuhan ini. Tuhan Yesus membarkati na tau. Amin. Amin.
1: Edo mo kudangin na kakipad Bala Tuhan Lukiching Pastor Yusya dengan ulu si pada ulun tau sa pangainate lama bapu tau bangrot program dalan malikan apu minggu ini. Terima kasih sa kuah baru kuan Pastor Yusya lupang nangajing Bala Tuhan ini. Jadi kuan kenak tamantinan lupang naningar pali manit buru tau ngalaparuan lama paha Bala Tuhan lupangun kutuwa kuan tau. Majing papu baru kenak lukaningar bangat joluk patun Tuhan Yesus ngaparuan.
2: Ini kanak lu kan ingat program dalam meligani di program tau macam ini. Utalu pulih dejo tau ngitak apu tau dengan berita ringkas. Ini dejo na Brozam ya kang ramai ni tau bang siaran Limbang FM Pepat Bisaya. Apu baru Tuhan ngeparuan. Bye-bye.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Baju Syabadaw, salam sejahtera, salam Radio Jati di Muslim Lidia bersama untuk pertemuan Jati Lam Saribadaw. Pertemuan Lam Siaran Perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM yang malap alang rongau nyugut FM sinar 0.4 MHz yang pun dapat 0.5 MHz yang ini malap alang rongau nyugut live Facebook Limbang FM serta nyugut RTM klik berubah saja Lam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara. Seperti biasa, ngemulau pertemuan Jati Lam Saribadaw tu jemaah sujud aku akan berkongsi dulu ke atau pertemuan jati yang buat jam yang mula-mula te aku akan gibit mungkin bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan lagu asal dalam pertemuan untuk rancangan suara terlalu rapat puncak prestasi segmen lagu asal yang buat rancangan lagu asal jati ada te ono siaran ulangan ya jemaah muslid seperti biasa nyepako lagi rekod-rekod lagu untuk kalian kunya untuk bersama demuyun dalam rancangan lagu asal te pukul 8 jati akan berhenti stogol untuk ngongau lu berito talo berito RTM Kuching sementara pengoja berito jati akan bersama kalap ngongau ataupun bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan asik bersama Brozam sebuah sejam sampai pukul 5 so padau pukul 5 so padau jati akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan rancangan seleksi untuk minggu sampai pukul 6 so padau jadi domain mau slit gato pertemuan jati untuk adawite edisi siap ngada bulan balu tahun 2026 pertemuan dalam adau minggu salam damai salam sejahtera salam Malaysia medani salam Sarawak maju makmur timur slit nyokia perboja syarat tiap malam kongon. Oke, aku akan terus kibit miun. Ngongau terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan lagu asal. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal.
1: Perindah Maya berkongsi keterangan. Suara telah terdapat puncak prestasi. Radio Jati sudah tentu dalam kenal.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Bila tahun limau, ada unom, ada minggu, pukul talu saya padau, selalu pukul apa saya padau. Bersama program Suara Talu Berapat Puncak Prestasi.
0: Suara telah berdapat puncak prestasi pertemuan jadi untuk adau itu jemaah muslim. Terima kasih sosang timong pi jemaah muslim yang bersama nyokia pemuja siang di malam kongon nyugut RTM klik nyugut Facebook Limbang FM meni nyugut radio FM sinang kusama apa pun siang megeras dalam kawasan Limbang Lawas Labuan sepitang Sabah meni nyuk lumuan timong mina dalam kawasan negara Semelayan. Okay, pertemuan dalam yang mulu-mulu itu aku akan ngibit mina ngongau anding lagu tunjo tad kampung Lubuk Bidai. Yang mo jelama yang berbanding yono mula narak anak yabas meani sayu anak pida sementara yang ngisil bela yono mula narak anak yabas jadi tangguh saja bersiaran nyugut Limbang FM untuk seman lagu asal lam rancangan suara terdapat puncak prestasi
1: Perinda Maya berkongsi keterangan.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Bila tahun limau, ada unom, ada minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Berapat, Puncak Prestasi.

0: Bilang kalau limo, ada onom, ada minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
1: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Belinda, Maya berkongsi keterangan. Suara telah mendapat Puncak Prestasi. Radio Jesse, sudah tunang, langgedam.
3: Okey, jumpa si Dino Kumai, Jatia Kalap Ngongau, Anding Lagu Tunjo, Kampung Lubuk Bidai, yang boleh lama yang berbanding, you know, mula nakak anak Yabas, me ani sayu anak Pida. Sementara jelama yang ngisil bila, you know, mula nakak anak Yabas. Pertamuan jati lam rancangan Suara Telu Berapat, Puncak Prestasi segmen lagu asal. Yang setakus no, aku akan ngibit muyun timo pi kampung Merasam lagi. You know, jadi akan ngongau tagunggu. Yang ombo jelama yang ngayam biula, you know, matali anak menudin. Jama yang ngayam tetawak, you know, sindoi anak bunsu. Sementara jelama yang ngayam dumbak, you know, kelumpang yatang mea riput yoyok. Lam pertambuan itu, jadi akan kalap ngongau, tagunggu, rodokat ya. Jadi, terus bersama juga terkadu jati sudah tentu dalam kenal. Lam pertambuan untuk rancangan lagu asal.
2: Perindah, Maya Pekongsi.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Lalu limau atau unum atau minggu pukul kali serempatau selalu pukul 4 serempatau bersama program Suara 34 Puncak Prestasi.
0: Suara 34 Puncak Prestasi.

Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Bila ada limo, ada unom, ada minggu. Pukul tayu sore madau, sampai pukul apat sore madau. Bersama program Suara Tayu Pendapat, Puncak Prestasi.
2: Okey, jom sit aku saja jati timoki timopi kampung Mahastam Stogot Kumai untuk ngongau do gandang tegunggu yang bo jelama yang ngam bayula you know matali menudin jama yang ngam tetawak you know sindoi bunsu me dumbak kelumpang yatang me ani riput yoyok. Jadi yang belum-belum kumai jati au ngongau anding lagu tunjo tad kampung Lubuk Bidai. Jelama berbanding mula nakak anak Yabas, sayu anak pidak, sementara jama yang isi bila ino mula nakak anak Yabas. Ino pertamuan jadi untuk adau tu jama Oslid, dalam rancangan Suara Terlalu Dapat Puncak Prestasi segmen lagu asal. Jadi, jadi sudah pun dalam untuk pertamuan jadi dalam suara pada itu, aku akan ngapung demiun bersama mea sebuah lagu tad Emily Justice, Napung. Jadi akan bertamu kudo dalam masa mea adau yang sama dalam minggu agu dalam pertemuan untuk rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi dalam segmen lagu asal. Jadi terus bersama pukul 8 begitu akan malap kongon Radio Jati Surat Tantuno dalam kenal.

bersama Mike Barreto yang molo-molo. Proses persempadanan kendur kawasan Dewan Undangan Pagun Dun Sarawak Perahu untuk Sarawak selugut keluasan Pagun Mesais kawasan Dun Hasno dalam kawasan dari bawah bandar. Member Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Mara. Lagi seorang wakil rakyat Perahu untuk nantu kemajuan Rebo Bandar Kalap Alam Manau Mek Labi Berhasil. Bagian no kakal ngintai cadangan persempadanan ino kesenilau dalam Parlimen untuk alang lulus. Beliau nentamu memberitahu dalam konsert rakyat Sarawak Ku Sayang SKS 2026 dalam Kompleks Yaya Melumbak Sarike. Dato' Insinyur Yusuf Namba, program ino jadi alan untuk masyarakat ngalap keterangan berkaitan kemajuan yang buat-buat mek akan alam memanau dalam kuasa ino. Yohani ngenyandang rakyat ngalap keterangan berkaitan perkhidmatan yang senedio perintah. Sekolah tadika Metaska akan lanutup serta merta sekira no bacaan kedan adaung lisun labi tad 200. Upis gayo kuasan sekeliling getak bagian sekolah Metaska sentiasa meresak bacaan kedan adaung lisun IPU tad laman web rasmi Met Malaysia. Sekirano bacaan IPU nalang tren nakot di 200 persiapan perlu alam manau untuk nutup sekolah tadika mayat taska yang berkenaan. Dalam keterangan media nomara, operasi pemulihan awan akan balan tertakluk timur kedaan awan mayat kedaan adau yang kono dalam bacaan IPU yang labi 105 pod untuk timpu labi 28 jam. Sampai pukul 2 sore pada waktu kumai, balu kawasan Pagu nite ngerekod bacaan yang unjob sihat. Nyugu sistem pengurusan indeks kedaan Adang Lisun IPD Serian kakal ngerekod bacaan IPU paling sawat yono 100 turupon. Yang bawa Kota Semerahan, Kuching, Bintulu, Suriaman, Mek Semelaju ngerekod bacaan labi 105 pon. Tren bacaan nakod dalam 2 bagian yono serike 105 miso Mek Miri 102 pon 2.

Jati. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Benar Amanda.
1: Hai, aku Claudia Alexa.
0: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.
2: Oke, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang lebih. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Mayo buli penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia, aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal setakusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

Okey, lagu Tanti Quest, lagu yang dengarkan cubit-cubitan bersama Jati Lampa Tamuan untuk rancangan Asik Bersabro Zam. Aku lebih kurang setengah jam sudah Jati bersemalam jam yang kedua. Terima kasih Timo Muyun. Joki Abdul Mojiak Sialik Tim Malap Kon yang membuat driving Tanum Bo Panawan Timo Mbo Panawan. Terima kasih sebab ngongau siarkan Radio Jati Lam Panawan Muyun Lam Seriba Adau. Semoga Muyun selamat sabar Timo Pide nasi muyun lam sari badati ya. Sambil-sambil ngongau siaran dari Jati. Sudah tentu no lagu-lagu yang sedioku untuk pertemuan lam sari badati memang yang minum kenal, yang algarano, yang santai-santai saja. Lam pertemuan Jati lam adau minggu ite edisi. Siap ngada bulan balu tahun 2026. Adau minggu bersama me bro Zam. Jadi kedaan adau lam limbang tak dondom ku mai muncul-muncul saja. Tapi keadaan ada ngelisun sudah pun nemulo dalam kawasan Limbang. Jadi Jati sentiasa ataupun perlu sentiasa berhati-hati aja mau selid. Kalau kalap nganaklah mas. Mas lingka enggak no untuk zaman-zaman COVID-19 saja ya. Tapi itu perlu untuk muyun menjaga kesihatan muyun. Hasilnya dalam keadaan ada ngelisun. Keadaan ada nekama ataupun IPU yang jawab apa muncul itu. Punca timo keadaan ada ngelisun. Sunde masa itu Jati pun jadi pandai, tapi memang puncano awno disebabkan adau lasu, keadaan ataupun disebabkan aro diantara Jati, Jati lah kan, aro diantara Jati yang muncul secara terbuka. Muncul secara terbuka teh maksudnya muncul sampah-sampah yang gayo maksudnya muncul lilik buat masa itu kedan ada lasu teh jemaah masjid kuang-kuang kan dulu muncul lilik muncul ladang ataupun anan sajalah sebab itu akan memburukkan lagi keadaan semasa. Jadi ngintailah kedan ada klano yang sedang-sedang kalau ada lasu macam itu kuangkanlah dulu ya. Ku pandai adalah sub macam itulah yang muncul semua no untuk nuncu lilik, nuncu ladang antu ini lah. Tapi oleh kerana keadaan adau yang ngelisun, jadi kuang-kuangkanlah. Okey, aku akan berkenang lagi bersama lagu-lagu yang sudah pun sudah diukur untuk pertemuan dalam rancangan Asik Bersama Bro Zam 6 Sebarote. Terus bersama. Radio

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

ku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: Untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Asyik bersama Bro Zam.

0: Mencedera jaga kesihatan.
1: Drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, drive nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive, lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin tetat Radio Jati.
4: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati sudah tentu no lam.

Okay, sebab aku tak Zainal Kalmo, Jack Hafiz, Mia Zami Harith dalam diam bersama malam pertamuan untuk rancangan asyik bersama Bro Zam. Terima kasih. Di Mamiun yang kakak lagi bersama pertamuan dalam jam yang kedua. Itu je mahu selid. Okay, aku akan ingin memperindang lagi bersama Medo buah lagu. So, jump lagi jati kalap ngau-ngau berita nasional dan poso berita radio RTM Kuala Lumpur dalam jam lima. Itu je mahu selid. Pukul lima berita pengurino jati akan bersama berindang. Tak harus dalam jam yang keturi sejam berindang bersama dalam pertamuan untuk rancangan seleksi untuk minggu. Sudah tentu no, lagu-lagu dalam jam yang keturi teh lagi minit kenal miun, lagi kalap ngenang kenal miun, lagi kalap ngalri mood yang muncul dalam rabas miun. Okey, terus bersama dua lagu, lagu terlolong tadio panaku melagu Tara Zaliusin Saboy Genaumo Edu Jati.

0: Seleksi untuk minggu.
1: A queen is not crowned by beauty alone, but by the strength of her heart and the pride in her culture.
2: Hai, namaku Sophie. Aku tak kampung bidang. Aku Yano, Ratu Bobulan 2025. Terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolong genau.
3: Kakak lagi bersiaran juga di Mang FM, rancangan seleksi untuk minggu akan ngibit terus lagi berindang bersama lagu yang seterusnya. Mucu sebadan Jemang Rosid yang Agus Jab bersiaran.

Sebuah lagu tadi eksis mencari alasan versi Agu 2025. Terima kasih. 5 miliar yang kakak lagi bersiakan. Ikut pertemuan untuk jam yang ketua kita jemaah Sejombo. Seperti biasa sudah pun dalam untuk pertemuan jadi dalam sorok pada itu. Aku akan nutup pertemuan itu bersama sebuah lagu tad Ben Anderson. Terima kasih. Terima kasih 5 miliar yang bersama juga pertemuan. Melotad pun pertemuan jadi dalam seribat ada hukumai. Jadi aku akan nutup siaran ini dalam pukul 6 mungkin akan bersama mekawan sekaja dan perkhidmatan YFM Kucing. Jadi itu aku Zamri nak kami muncul sobat dan timbul menit memuncul bersama lagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur.

Okey, selamat malam bersama dengan ke YFM. YFM segala sejalan. Sada lemai bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai lemai hari Minggu 9.8.2026. Pihak megang lalu ke kita peningat di Limbang dengan megang lawas serta megang peningat di Miri ke oleh bergelai dengan kita baru buat YFM segmen sada lemai ke sekali tu. Okey. Sekali itu bergelang aku dengan Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lala Penghidup dah terlengi pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengi. Kita ke bisik pesan berat dekat di kenatai ke kita. Kenatai ke pesan berat kita bawa email, ngau menggap bawa WhatsApp kami 6.30 terlengi ikut rekam aja pesan berat kita. Okey, email yfmiban@gmail.com serta menggap WhatsApp 013-862-8422. Darah kebuah hati, Edward Pusah.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi. Nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di pedak dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami doa ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.

0: di tiang hari Minggu pukul 10.15 menit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 menit lemai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Aries Sumpian Jingan Datai Baru, setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub nyangkut baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia tu kudukumaca gentran angel tu udahnya Jesus ngasuh sidak murid ya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramai pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasik. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Habar ribut mupu

na cha kyom ntaro puko 3 dini hari ngau pukul 6 pagi Jesus datai ngage sida bejalai data sai lebuh sida murid yo meda yo bejalai data sai sida balat bena takut antunya piok ko sida lalu sida nyerawah lawan takut magang kemayanya Jesus jakuk ngo sida ana takut piok ko yo aku tu ana takut udanya Peter angkat lo jakuk ko yo Tuhan entinya amat nuan asuh ku bejalai atas ai mansang ngare nuan kitu meh piok ko Jesus nyalai Peter angkat are prau bejalai atas ai mansang ngare Jesus tang lebuah yang bedak ribut nyau majak balat ia lalu takut nyalai ia lalu belabuh dekat tenggelam ke dalam air hidup kaku Tuhan piok ku yang ngau Jesus nangkap iot kalanya lalu berjaku. Pengarap nuan agi mekang. Nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu. Lalu ribut ngetu bertiup. Sedak murid iot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu anak Allah Ta'ala. Piok ku sedak. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita sehari itu, nyadi sudah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang asuh roti 5 tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang ti ampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15 bala orang mayuh lu dekat nangkap Jesus serta menjalio awak nyari tuai sidak serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyari raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang tak sama bisi hati setuju ngurang mayuah lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang tak tu meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuah pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nya serta tusah benar, laban tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sidak semalam-malamnya bedau matuang-atuang bertasik. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus dia berjalai data sai. Kita tahu nanya sekali ke Jesus dia mensia benar baka kita amat uliah berjalai data sai. Nama kebuah ya baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar maya benda utai ti nyadi ditu kita ndak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menyadi dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian, tidak berpanggai buat perkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kita temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surat Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk buat kita temu atau kita kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus dengan kita. Pia megak kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita.
kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar mau cerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak takkan ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala tidak sekali-kali meninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Lebih lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bala orang Kristian di benua Rom, tikna ada perinsok kurang, maya menyok. Lebih lagi, baka Injil St. Mark, dan ada tujuh ya, ngagai bala Kristian kemenung nat ke pemerintah tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke baca kita sila lagi. Buat ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malam nyaw. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak kulih bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuh pulai, tambah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama udah kenyang makai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita do reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh kediri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi, nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus, maya benda perkara berat tinyekut keruniang yang. Bala orang perisi dengan bala Raban Herod, sama dekat nangkap lalu munuh ya. Lalu bala orang maya dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedap. Awak kenguluk sedap ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisi penglemi hati dekat nundak kerun yang sidak. Setelah nerima peminta sidak tengah suhaya nyadi raja sidak. Tang Jesus mereka nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglamak Jesus di bersemiang tang disangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari, baru Jesus bisik peluang datai nulung bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasia. Bawa ayat 24, kita ingat pasal Jesus dimedak bala murid ia kena penusah bertengah tasia. Serta ndak terdayung ke perahu sidak, laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari hingga pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus nang lama udah matung-matung buat tasiak semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperau serta berjalai datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Ndak kia oleh gereja utai tiba ketu. Ndak kedulu orang itu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjaku ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak ke tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agi petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita senggaku kurang lebih bakal sidak. Nanti lebuah kita meraup malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita.
Tentu kita nyerawah ngumainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tan sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumai sidak antu. Tidak kau ngacau teka nganuk sidak. Piak kerunyang sidak. Medak bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya hutai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu tijai dalam dunia tu tidak sangka kita tak merusak kita. Bawa pengharap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temeri sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pula yang cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megap bertiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sidak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka kesekali tu delengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngalah tala tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, renyak minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ke pengasih, mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerinduk ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipintak kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku ajak, dia tu datai ke belum lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

0: BCD kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Lagu-lagu Pupu Bansa?

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Nintiang Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat dengan tak ke pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke bawah YFM. Ia ni abang 0138628422 WhatsApp kami. Serta megak kita boleh kenatai ke bawah email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali tu, pesan ke Terubah Ari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Entri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kawan belian di Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lama, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kawan belian di Rian Batam, Ribung Layar, ngau semua kawan belian ti nalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat mu berkawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Entri dah buat layar betul kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Nya di pesan ke sekali itu ianya pesan Ari undi anak kasih. Jadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau tau ke apai pung udan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah Matar, Sungai Sebilik, Lubuk Renit, Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebih lagi Pengelulu Yasman, kabamlayan di Lubuk Renit, kabamlayan di Keropok, kabamlayan di Monggo Sibau, Babu, Senyawan, semua kabamlayan di Debak, Kabung, Seratuk, Ngau, kabamlayan ke Bukai Ti, nak alih di Rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Telepon ngagai undi anak kasih 011 1229 7563.

Lagi lagu Rihid di Semina Tinggal Janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali itu mada ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa pun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8. Ianya pergila bak rumah matar Sungai Sebiliak Lubuk Renit Seratua. Lalu kita ke dekat mu penerang ke Siliak berkau ngau pemati ni yang tu. Kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenya pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung. Jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph. Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 bak hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya bak rumah Koni, Kampung Panggau Lama, Seri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan di Port Aik, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutung, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, ngau kapal Melayan kebukai nalah di rintai ke ditu. Jadi niang dekat di Singgai malam tu 9 hari bulan 8 lalu dikubur pergila 10 hari bulan 8. Okey, nya pesan ke di kenatai ke ngagai WiFi sari tu. Lalu pesan angkan ke nya pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung. Jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8 berumah Yempu. Ianya rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat Dianjung kena 12 hari bulan 8 ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke sama pemakai kelebagi kaban belayan rumah Adam Bungkang A, rumah Kudi Bungkang C, rumah Joseph Bungkang D, semua kaban belayan rumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau dengan Tulang, rumah Tareng Tawa, rumah Beti Putat Serudit, ngau kaban belayan di Julau Poai, ngau kaban belayan di Naleh dirintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Tayem anak kubung 019-484-5009. Nalu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun. Ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8. Rumah Tayem anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu Temudua. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 12 hari bulan 8 2026. Ini pesan pemati. Nangkan kini pesan ngetas ulit dari Josephine Dujung. Tak ke indah jelua. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu ni yang jerabai anak sabang. Tak ke ini jelua. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru Mas Simon. Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batan Dijah, Batan Bawah, Dijah Tamin, Batan Mukah, Nanga Wuk, di Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batan Kenawit, ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nama penerang ke Silia telefon ngagai Josephine atau ke Indai Jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawai FM. Okey, ada terlagi dekat nampung macam pesan kebukai di bisik pesan baru. Kita ke bisik pesan pemati, pesan ngetas ulit ke natai ke bawai FM email kami yfmiban@gmail.com. Tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Genggam semangat lagu Arinia Mike Jeman. Pukul 7 atau lagi, kita belan ingat ke program atau ke belan ingat ke Semayang Kaudaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya, lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemai tu ketengin tu hari Minggu ke 19 dalam musim selama tahun A kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteria kudus. Nuan dia so datai ngami nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Datai ngami ngangau kurang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngami bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalah talah tiba duduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemaduk tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga. Oh Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus. Nuan ajati Tuhan, Nuan ajati pemadu tinggi, Jesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup belama, tidak ajar oleh Roh Kudus, kami kempang ngau apai kami. Baik kami bersemayang, ngambil sempurna dalam mati kami, Roh Tinggi Roh kami, jadi anak lelaki ngau, jadi anak induk. Awak ke kami tahu arwah jadi waris jadi semayakan Wan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Wan. Ti hidup lalu merintah ngan Wan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai siti lubang gua lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu berjakuk ngagaya pansut nuan lalu berdiri di mua aku ba atas bukit kok Tuhan berjakuk ngagaya. Udahnya Tuhan mansa lalu ngasuh ribut ti deras datai ti meceh ke bukit lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya, ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang, api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai, nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya, ia mampu mua diri ngenak kelambi ia, lalu pansut, lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara, sawut, oh Tuhan, ayanka ngagai kami, pengerinduk nuan tik meruan belamaya, lalu tulung kami, selamatkah kami.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami, pengerinduk nuan tik meruan belamaya, lalu tulung kami, selamatkah kami.
2: Aku mendiangka utai, tik disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia besmaya, dekat merik pemaya, ngagai kitai ke nembia ia. Ia tentu sedia, dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Pengerinduk engkau penetap hati dekat bertemu, pengelurus engkau pemayak dekat beberap, penaluk mensia dekat nike ari dunia, lalu pengelurus ala tala dekat niliak kebaruh ari serega.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Tuhan dekat ngasuh kita nyadi kaya raja, lalu kita dekat boleh ngetau. Pengelurus dekat berjalai dulu ari Tuhan, lalu nyendia ke jalai ia.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami. Baca kedua, baca ari surat Santo Paulus ngagai orang di Rom bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebu aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah lalu diserarak kari Kristus ketegak bangsa aku mpu. Ketegak laban ketegak kaban belayan aku mpu. Sidaknya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala. Kebempu mulia sempekat kedebre adat diberi hak nyembah Allah Ta'ala ngau diberi semaya. Sidaknya peturun orang Hebrew ketebilang nama kenyadi aki ini Kristus lebuah ia nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jakob Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus seni teka Matiu bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
2: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sidak murid nepan perahu, lalu mupuk dulu ke seberai danaunya, lalu yampu ngasuh ramayuh pulai. Lebuh yaudah ngasuh ramayuh pulai, ya lalu nikik ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lebuh arinya lemai, semena jisa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu tidak tepan sidang murid, nyaudah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sidak nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus mansang ke sidak berjalai batas air. Terlebuh sidak medak ya berjalai atas batas air, sidak balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus selalu terkalanya berjakuk ngau sidak aku ya, anang takut aku tu, anang takut. Peter lalu nyaut ya, Tuhan, nanti nyamat nuan, asu aku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus kituk ke nuan. Peter lalu angkat ari perahu, lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah ya medak pemalat ribut, ya takut. Lalu lebuah ya baru dekat belabuh tenggelam, ya lalu nyarawah, Tuhan selamatkah aku. Jesus lalu terkalanya nyapa ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seduai nepan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ya lalu nyembah ya aku sedak nuan, amat anak Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Ta'ala bekerja dalam pengawak kena disadang kita. Baca ke satu Elijah ninga Allah Ta'ala ukai ba

0: Tai bumbuni. Lalu ya tibisiknya ya sigit mentas lalu ya bising oh kita. Masmur ngingat ke kita ianya pemanya, pementas, pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Taala. Allah Taala meh tetap hati tu kata lu ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke ya. Lalu santepo dalam surat dia berjaku pasal pemerintah atau ke penyinuk atia ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sidak ya. Lalu ya dekat atau ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jaku ya ngingat ke pemerat pengerindu ngau pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Ta'ala. Lalu Injil kedidengar kita tadi, Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus dan ketiga gelombang kepala ia takut, lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia, lalu ribut pun, lalu nadai lagi. Jadi pak minggu tu, minggu ke-19, mengingat ke kita, Jesus bising ke kita dalam genap maya, penusah, penyenang dalam penghidup kita. Lalu ia semampai bersedia dekat ngering, ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung, Allah Ta'ala berjakub bermaya ke sunyi, lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia, indah lebuh sedap takut, lalu Jesus semampai dia atau ke semampai dekat mantu dalam pengharap kita ke lebagi lebuh kita ke ngasai ke pengharap kita nyau lemi. Sama kita ngaku pengharap, pengharap salah rasul. Aku harap kalah ta'ala, abai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, tiada kemaria darah bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru hari pemarai, yang dikir ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan lama.
1: Semayang peminta, haram kita kenabi Allah Ta'ala bersemayang ngagaya berteladan ke Jesus Kristus pakai aku dah merangsang pengharap santai pita bukannya megak yang ulur ke jari yang ngagai kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, ke besrakup ngelingik sidak ke amat nerima kuasa ti diturun ke santai Peter ngau sidak rasul. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke penglurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu ti indur rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke menyadik kita, bangsa jiu leban ari bangsa sidak, Tuhan Jesus diada ke dunia tu. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pemerani kita, ngetan ke pengharap kita ke Kristus, tajak kita bersatu ngepengawa orang tenagang pengharap kita. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan letala dinga ke semayang kami lalu beri ke kami pengharap ti tegap, ngau penganda ti tetap ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lama ya.
3: Amin.
1: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan kami udah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia ruti penghidup ke kami.
3: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
1: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengarajan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. ya dekatnya di Airup semangat kami.

0: berkat me Allah Taala ke selamanya.
1: Bersemayang balam nyadi dengan me kepiran aku ngaunggi kita tau diterima Allah Taala pai ti pemaduk berkuasa.
0: Awak ke Tuhan nerima piring yang bacari nuan kepuji ngau mulia namanya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
1: Bersemayang atas pemberi gaga ati ya Tuhan. Nerima piring ngeri gereja nuan ketegari pengasih nuan nuan meri piring ngambil dinjuk ke lalu oleh kuasa nuan ngubah piring tu jadi misteria penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semaya Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
0: lalu ngau roh nuan
1: serah kati kita
0: kami nyerah ke ngagai Tuhan.
1: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Taala kita
0: nya sigi ngena serta patut
1: nah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak dari kenduk nuan Yesus Kristus terjaku nuan oleh ya nu ngagak semutai terdiasa nuan datanya di penglepas ngau penebus kami nyada mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan si teraban mensia te kudus yang tepak ke jaring nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak malaikat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nonda amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun keronuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami pengelepas dunia laban uliah rega ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti pengidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami aruh bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Guatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bebagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas terpenuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tidak tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadi ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji. Serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngobasa nginuan datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami ada semua penyayat Tuhan, kami bersemayang ngomana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantit penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia andangi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengharap gereja Nuan lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Taala tu maya tenanggung dosa dunia. De berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nur wan datai tang sebut ajak jaku semengar aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kuminian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan, lalu tetap ke kami dalam penampak pemandarnuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala pemandu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Tala.

penerangan tu berlaman Facebook rasmi ya, udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisi merik penerangan pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara di patut dikelatika. Dato' Roland nyematai madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh di ditetap ke ngambil ke bala nembiak pelajar nangga entaya tau lengkas ngasai ke pemayak perangkat guna barunya. Pengawal di Nuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawal di ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said mada ke perkara tu berguna amat dikenanya liah ke penyilap berkawan ngau image menira menua. Yang maksud ke jaku tu pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Nyerobak pengawalnya 280 stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadu ngagai raban pengguna jalai alun yang kawam deriba e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatur Opis Menteri Communication hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatur serutai bak 15 buah stesen ke dipilih di selampur menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megak udah dikerembai keluar hari Manggeri Kuching hari program Info on Wheels bak 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawal berpilih dipinta ngenatai ke riput pemadu baru. Berkawan dengan Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ketua ibak Raban Nembiak. Sekolah tadika ngapalan nyaga Nembiak Mit dekat ditutup. Enti baca API ngelui 200. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Dusun Monica Gerry, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang Arim Nuatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tibsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narik menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang kerijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dalam siapa-siapa mimpi Marinsa, kita berhati ketika pengamang yang tahu ke FBI ke pemadu baru untuk dipedak aku website PIMS atau ke Air Pollutant Index Management System oleh dipedak kita yang online tu. Ok, di Kuching 157 FBI, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okay, lalu di Miri ngerikut 118 API. Nah, ini tiga pengamai angin. Dia ke berita tadi lebih 200 atau ke ngelui hari 200. Dia sekolah dekat ditutup atau ke palan lain dong ibun anamit kebukaan enggak dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu ia ke Madu Balat. Ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Kas minat nangi kenyak nangi ke pengenikun kita mega pengenikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngeruga pengerai kelebagi sedak ke sengai ngau sedak ke orang tuai ngau mega ke anak mien ngau ke mega ke bukai ya ke nak tan support sedak ya. Okey, ni bukau ngau API kita ingat ke masterpiece mula tiku merindang kita YFM sadalamai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Okey, untuk berkawan dengan berita ke bersenyadi di Seri Aman, berkawan dengan penulisan aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Udah selamat, tajapan sedar ABC bakal dan selamat bak penulisan aksiden ke bersenyadi di Punggok Tapang. Ianya sebenar bukit bangunan tadi. Jadi, dia ke bomba, arti bisa nyelamat ke sedaya, ianya bomba Riz Raman. Mada ke bomba tu datang bak penulisan ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi penyewa Opis Bomba Seri Aman ngagai indo ke penusah kenyalinya ini 37 km. Jadi semua sudah tu mujur dipansut ke Opis Tibu Kuasa, lalu sidaya sudah diserah ke ngagai Opis Pengerai ngambil ke diperubat ke ngau silia. Okey, puji Tuhan sidaya sudah selamat magel. Okey, ini berita di Seri Aman. Ke sekali itu berperindah baru kita terus mengelengkau kami ba YFM segmen sada lemai kita ke sekali itu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang ari mengatasi data beranak ke modal di Sarawak. Tegal tim sai pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang ngaga rakyat. Pemansang industri temega dekat rembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tip besai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: pengagati, ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami YFM segulai sejalai.

lagu ketubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, pemerintah malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan dengar kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okey terus sama merindang hati diri dengan kami untuk ngagai penghujung program kita malam tu. Engkau tu dapangan DJMA atau ke TUD Bandar Kuching, okey, Kota Semarahan, dengan kami ngena 101.3 FM di Bandar Kuching tentu ya. Semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okey, anang kurang ngira baik. Kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagerai maya penusah tau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarapkan dak lama neh. Okey, bakal selama jam ke terwahya pemerintah malam malam hari Minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak. Orangnya pukul 9.30 minit malam tu lagi tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, agaknya kita ngau lagu tu, lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Serulai Sejalan.

adik-adik dalam Kristus. Merik puji sembah kita yang agar apai disrega laban ke sekali tu yagi merik kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga ke kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakal selama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak bak YFM. Malam menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti cerita. Siti cerita kenyadi bak siku lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia ngembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki tu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki tu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ya penuh ngau kurap, penuh ngau kuris, penuh engau nanah. Gamal lelaki tu megak, nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyana. Ketegal tubuh ya tu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuh keterubah kena penyakit kulit tu, lelaki tu berubat kena cara lama. Ia berubat kena cara lama, bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ka, diberi, dilut ka beliau bak tubuh lelaki tu tadi. Ukai siku, tak mayuh beliau ka udah ngau ia bertemu, udah ngau ia berubat. Tang meh udah ya ke berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ia tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi. Nanah tumbuh, nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Nyadi udah ke majak sakit kena ubat lama lelaki tu. Lalu nguji megak kena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital. Tang lebuh deh. Tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi. Nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tudah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sebilia ngau urang bukai. Kendang uli medak. Gaya ngau gamal tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh entik lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh kendang pengawak ia ngerai ke penyakit. Arinya tadi nyau nadai daya meh lelaki tu ngau sidak ia sebilia. Ngena cara lama, ngagai beliau udah, ngagai spital bertemu ngolutur mega udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak pikir sidak tu sebilia. Engkau ngelamak tu sidak tu jarang semak ngau gereja. Nyak meh tadi, sidak tu nadai terundiang, tau kenadai terpikir ka dekat ke gereja besmiang. Ngena cara besmiang. Meh lebuh sidak sebilia. Nyau nada cara agi. Nyau temati kutu, nyau pandak rundiang. Dia sidak sebilia tu tadi. Tepedak ke bak media rama. Sidak tepedak ke bak media rama. Bekawul ngau semiang urang sakit. Kebisi diatur bak gereja di Kuching dito. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Nyadi misa orang sakit bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sida lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching.
bekawal ngau semiang orang sakit. Kebisi diatur ba gereja di Kuching dito. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Nyadi misa orang sakit ba gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sida lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching, bulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sida lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching,

0: Gegara Pagi. Y 9.12. Nela tengah hari. Lentak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM. Segulai sejalan.
2: Ya, ngarep ke program kami terang di Dinga Bala kita malam tu. Okey, ya ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih kita berhati ke dulu. Hari untuk ya malam tu, tunggu pagi lagi ya dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua Kuching, Surian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Ya, ya. Agak tasi di menua kita, okey, 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpuput dari barat daya hingga penglaju ya 30 nyentuk ke 40 km sejam. Kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 ngagai 35. Okey, antara 24 ngagai 35 degree Celsius. Nya ungkap ya, hari itu 9 hari bulan 8. Okey, pukul 10 Nur Nabur ke berita malam dari kami di YFM. Kita ke Benung, Dereba Jam, kita itu dengan kami. Terima kasih banyak. Anggara kes mampar jimat ba jalai alun. Siti lagu rancang Ari Alessandro, ngau lagu ya dara kumang menua kedua lagi. True Force Band ba antara. Terus ngau kami tentunya pemberindang malam. YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dekat ngubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kaum ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anem biamit berindi dari teknologi kemajak mansang serta visi pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah sida itu benar mansi acara di engkeman dikena nentu ke atur nyaga anem biamit uliah ditegap ke. Pansianya ngambil kira input ngau penlebak menuluar. Datuk Seri Nancy mansut ke jakutu pengudah nguluk program pemerhati yati pasal kasar baru ambilik Wonderful Life ke diatur rupis pengintu pengelantang pendiau Raban Bangsa di Lunuk. Yang madah 298 kes kasar dalam ruang bilik visi direkod ke di Sarawak nakat bulan 6 tu tadi enti dibanding ke 552 kes bak sepemanjai tahun siti tu kemari. Tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil ari pemerhatiati mensia manyuhati udah majak berani gagak report pasal kesnya. Kelimpah hari nyaga, hari ancaman baru sama dikemerat enyak pengelikun anem biamit maya betapi ngau gaya hari ti bersebun tau ke jerebu. Sidak ti bempu taskal ngau palan nyaga anem biamit di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindik hari gaya jerebu ti bisi nyadi bak sekedak kandang endur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bak luar serta merangsang anem biamit manyuh ngirup air ngambil tubuh endak kurang air tau ke dehidrasi. Ngenak sengkabung hidung gamu lembaga ulih diperunding enti sema hari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai. Terjadi pihak ia madah ke beda visi tangkan tinggas tuah palan nyaga anem biamit ditutup bak kandang endur ti balat ngasai gayari ti bersebun. Agi hari ke bersebun tu seminan nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak ngebaca tikas angin tindak tentu mana nakak ke sari tu. Serian ngikut kebaca pemadu tinggi 170 ditangkan Semarahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman Samalaju Serikai, Ngau Miri. Malaysia menggunakan cara tik silik yang kaum kena saup mensia manyuh dikena nagang penyalah gian dadah baraban anambia berindik dari penyampau raban tu keberumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkenak ke dadah majak nambah. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indah yaja. Ia madah antara kebuah raban anabiak terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terunda-runda ngau balabakiah serta raban besar tuai gaya ngelingi tindak tentu mana engkau tusut runding. Ia mega minta sekolah negap kaki atur nagang tumu hari timerik kaunseling engkau ajar dikena mantu anembiak tu endak mudah terpawah runding engkau balabakiah serta nulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engkau sida upis pengarah mega dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal ikut ke penyampau rabantu ke ditemu gigian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penudi untuk projek pemansang gau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabung benung diperunding. Itu dikenal nentu ke langgur pemansang projeknya ulih diputus ke. Adun Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah pemansang tu
Ulih merigai baru ngagai sektor dagang temuai kabung. Fasiliti baru itu yang kaum kedai makai, palan alai bermalam gau palan alai ngelantang kati, titi sadang dekan beri penguntung ngagai peranak menua tu gau temuai. Projek hari baru kemata, agensi pemansang bagi menua betuang tu, dekan nyukung pengawak ngatur program kebesagi kelimpah hari beri nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang, ti ulih jadi di antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di kabung. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari Minggu 9/8 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Anjaya Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Siwel hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sabah Nura Dagang ari mengatasi data beranak ke modal di Sarawak. Tegal tibsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibsai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagori Rosalina dengan lagu ya burung dalam sangkar mai jam kedai 10.16 minit malam ya pada jam kedua hari Minggu pemerindang malam kita. Habis ya program pelasar jurai 6.35 ya. Okey, tentu ya pada jam ketiga lagi kita ada kemendingkan lagu-lagu country and western. Ya, serai aku ke macam sekedari peminta kita buat fanpage kami. Terima kasih ya. Kita akan dengar kami di selampur muda kita di Sarawak Bumi Kenyalang ya. Laban jari kita di Angat serta bersebun. Okey, anang kurang ngirup air ya. Kurang kemega aktiviti kita bak luar nanti boleh tebal lagi bala kita ke kurang berpengerai nyawa. Okey, kena lah sengka buang muat atau ke hidung kita ngambil ke sama bala gerai kita ya. Okey, maya kita ke betapi engkau penanggul bersebun ke nuntung menua kita. Okey, lagu hari Gwen lagu ya sanggup aku dan yang temenin ke pelasar jurai 6.35 kita bertemu baru bak jam ketiga pemerindang malam nangkan ketua lagi ya. Terus ngau kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang ia bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisi pengering lawan pengujinya.
1: Ayub.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lebu betapi ngau mayu macam penguji baik kenyak ketegak penyakit atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup ngetan ke semangat ngambil ke semampai kering ukai sitik perkara kemudah tajak piak tang ukai retia kita nak boleh tetap bersemangat bak maya-maya ketusah bakato perkara tu dekat dipejurai ke kita ba program pelasa jurai 6:35 ke minggu tu ba topik semangat pun pengering terus begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan, ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru ba program pelasa jurai 6:35. Terima kasih semua ngagai kita ke semampai begulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apa kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering ke dekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai mana lapangan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
4: Tuhan nak seminat ngarap ke kita ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peningah kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laman kita nak ngarap ke semua berita bela peninga nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
4: Ya, okey bela peninga. Ya tadi munyi jaku pengelalu hari kami buat program pelasa jurai 6:35. Jadi tu pastor ngau tua ngepun kerana tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genteran dari Jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam Jakut Dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti Jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, okey. Jadi hati ku berarti ke utai ke disebut Nuhan Pak Jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisik pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya. Jakob dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Uliah betapik ngau semua penusah. Ngau semua pemedis. Ngau semua penyakit. Ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi kita mesti betapik ngote tu. Nya kebuah kita mesti bisi semangat ti selalu baru la banyak maupun pengering kita. Semangat tau ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemal. Nah ya. Indah pakai kita ke agi sekolah nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngagak warming up dulu. Nama kebah kita ngagak warming up awak ka kita nya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini, lebuah kita nya tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ka kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nya sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda. Ayub dalam penguji tang ia bisi semangat. Ba penghidup ya sehingga ia bisi pengeriang lawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru ia nyak pun pengeriang. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengeriang dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
4: Ya, nyak tadi bunyi saud pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok de pastor nanti kita berarti ke ba penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita tok nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok de. Jadi utai ke nyadi ba penghidup kita suah jauh ari peragam ba dalam hati kita dien. Ya, tajak pihak kita mengkang uli betapi ngau perkara kebakar tu lawan kita abisi ngemuan semangat. Enti ba ajar kita metode deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik ke semangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama te kepatut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ko kita ira ti kita age kelihatannya selalu kita kena api kelitanya ti gasnya udah ambia ulah kulap mi ada
4: laban subak kita nadai karan ni kurang dah
0: ya nadai karan lalu kita tadi kan nyampai terbeli ke generator lalu kita kena api pelitanya lepas kita kena api pelitanya ti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni
4: ya aman.
0: Jadi tu jadi ke contoh megak buat penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebal kita alah, lama kita nade semangat. Tapi kita bisa semangat, kita boleh menang, laban semua utai kada tempuh kita badunya tu. Laban kita nak nemu nama utai ke depan dien. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya. Semina kita bapangai belempai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bapak John bagi keenam gentran keenam puluh tiga mega nyebut roh ajak kamri penghidup kuasa mensia nak oleh ngerja utai itu nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja utai itu laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmi dia kita berda lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemik artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai tidak kerja kita nanti kita ada semangat kita dekat lemik roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisi kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang. Jadi kita perlu bisi roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita dia kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun tidak kurang lagi dari segi fizikal tidak ya, dari segi tubuh tidak ya, tang lebuah tidak berpekit, tidak boleh menang. Nama kebuah. Sigi amat citi dari faktor pemuju tidak laban bisik training kecukup, bisik latih kecukup, bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya, pemuju tidak tu mega disungkak ke semangat ti kuat. Tik pun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
4: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Master Boni Bunya Agustin. Kita meda ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapai ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mereka mayuah pemuju aku dah diulih ya. Tiketnya meda bakal pemenang medal emas. Bah kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyadek kita medau ke megak mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisik semangat tik keriang. Semangat pun semua pengering. Au. Biar megak sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menyadek kita Boni tok megak boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah ya muncul ngangkat ke nya tadi au. Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu bak pengerai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang ke tulih ke pemujuannya menyadai au. Ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak saya ke Boni tok tadi tang ya bisik semangat kena yang angkup kena yang laban semua penguji tengah suah ya boleh pemenang mega ba angkat berat to ba Paralimpik kebenau ya ti kita berarti ke mayu hage contoh kebukai ko boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba ta mega ba perkara-perkara kebukai siti hage contoh ka boleh megak diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya hari menua Amerika megak orang buta keterubah di muju nikik gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu megak nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat tak apa Eric ukai buta maya ada ia nak ulih medak maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti ketem berdak maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekul ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega ngaik ke ya mega ya sukses dalam ya bak pemujual ya Nike Gunung Everest au jadinya cita ke patut diperdak kita menyadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan diperdak gerai serta kering tang ti roh bak dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam bakal pi kelita kena deminya kita nya bakal ke tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut so anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepadam mau
4: ya okey hanya tadi kita udah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer dari Amerika Syarikat jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh ingat tiap ikut kita nak ngira sapa nuan kita bisik tangguh pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai jadi bala peningat semua agi mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35

0: Ngarap ke kita agi begulai ngau kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai ngau aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngering ke kita bak penusah tok ke pemal ke di tapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari anyak pastor nama lagi utai ke patut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai ke patut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino minta tiksino tau ke safe peti nak sama ngosino ke dirimpu tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya safe confession tu ditu ianya erti ya kita nerima serta bebasaka nama utai kabisi tau ke pengurang ti dasai ke kita tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tau kenyadi bak tirimpu ambil kebanding nanti kita sakit tang sengaja nak belelak lalu ngujung ke luput kini serta tau ditaban ke spital kini kita tu erti ya nua nak sinu ke dirimpu nya sep compassion lalu kedua titipati kutai ke sebut akunya tadi ianya tang sep peti tu ianya erti ya Nuan selalu dekat terus minta di kesino minta disukung ya tau ke diperhati ke orang bukai lebuah Nuan minta di kesino otomatik Nuan tu sah dekat ngayan ke penggaga Nuan ngasai ke dirimpu selalu sino serta orang ti pemadu nadai nasib nyak bak kontek dunia lah malam nyadi namun tai ke patut di kerja kita nama teti patut dikerja nuan ngawaku ngetu hari ngebuan ati ti minta di kesino dan berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngage nuan ti disiuh ke Tuhan ngage nuan ke beniliahnya munyi ke bak luk 6 genteran ke 38 ngaunya nuan dekat gagati lantang hati nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan ya ingat Jakob dalam 15 genteran ke 13 bisi nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak Jakob dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mereka patut diperhatikan kita menyadik.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menyadik. Indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ya ko kita high possibility deh. Kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey. Jadi, aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor. Semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemal ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bakeni bak penemu nuan pastor.
1: Sigi aman munyi ke nuannya Puan Penny oh. Tiketi berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemik aku kering pihak ku rasa pol jadi itu kita berarti ke nama kita kada say dalam penghidup kita kita nak tahu nak kering tajak pun kita di keduaan kini bakal rasul pol ke disebut ya tadi bak 2 Korinto kita nak tahu sekali-kali nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan aku sekali lagi maca bak ayat di penudinya laban lebuh aku lemik aku kering nah Nama arti jaku Tuhan tu menyadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering agai. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi kita ulih. Betapa ngesemua utai ti biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam bab kudus, ianya semua utai berjalan semua magang. Nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngotai tu ianya pun semua pengeriang kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Tang ngami ku tanya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi metode Pastor sekali tu deh. Nyadi entik bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ku kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering alaban ia nak patah semangat lebuh ia di tagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan wan ulih nerang ke ngau silik agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lepuh pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir. Pengelama 40 tahun kita merdau pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun. Sehingga ngujung ke kita merdau lepuh sida ia nadai pemakai dia Tuhan merik sida ya mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sedaya nadai terdempak dia Tuhan mega merik sedaya burung pitu utai kedempak sedaya. Lebuah sedaya nadai air ruap dia Tuhan merik sedaya sungai awak ke sedaya ulih ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majakuk jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak, nama kebuah nuan mai kami pansut. Tang tujuh, Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai. Ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu, pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang pejaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus kari sabat. Pihak ku pesan, lalu kelima, berbasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi ngau semangat yang nimak jakut Tuhan tu. Dia ngalunya diajar dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ke tujuh mega anang kita butang, anang kerja teh kena betul. Pesan ke lapan anang juri, pesan ke sembilan anang bola, pesan ke sepuluh anang ingin kau teh orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai aki ni sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering ba utai ko dah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi ke lebih agi kita ke hidup bakal ke sarito nyadi bakal selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bela peninga kita hidup ba dunia tu anang kering ba tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labanya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur atau keukai di pada hari penegap tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut di kerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ke dituai kita. Jadi itu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ke di pansa kita, utai ke di pejurai kita maka kesari itu ianya nanti kita lagi ngebuan tetu berkeni ke kita bisik semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengerian kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi yang harap ke udah meri apa nampak udah meri penerang ya kayak bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerindu kita boleh ngau kami ke mayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai. Sebab kami ngelekat ke program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami ti di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih Tuhan laban no dah ngajal kami bakal ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering laban nyak mepun pengering dalam semua kami. Betapi semua penguji Tuhan berkat ke semua bala peninga berkat ke semua kami kabisin inga program tu lalu awak kekuasaan Tuhan terus ngiriang kami lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami kami percaya Tuhan Tuhan sumber semua pengering Tuhan Tuhan sumber semua berkat nyalai terima kasih hapai terima kasih Jesus terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami dari pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan yang nak program pelas sejurai 635 ungkup ke minggu tu tetap kesemayang kita mengulang kami baru buat minggu tik dekat datang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami, YFM segulai sejalai.
5: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Tidak Kemunjur. Masuk dengan final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, bergulai sejalan.

Yang berjam ketiga pemerindang malam kita ingat lagu keterubah ya country and western kita. Lagu disada Black Charlton, God Gave Me You. Okay, sebenarnya apa malam kita di fanpage kami, Perintah Benua Indonesia dan utup ya semua palan penamak ngagai Gunung Bromo. Udah bekau penusah kampung Angus Nuntung Bak Genturung Gunung Bromonya ti udah nyerekai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur di tiah ke Penerang. Hari Raban berkuasa madah ke palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6. Dikena nentu ke pengikun mensiah manyuh nyengkawum orang hari menua luar ke datai dekat niki ngagai gunung tu ya. Api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai. Palan pertama ke ditutup mega enyak dibelilah menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wono Kitri Kabupaten Pasaruan Jemplang Koban Trisula Kabupaten Malang Ngau Senduro Piamega di Kabupaten Lumajang nya palapalan ke tau di lawak ndur kita ke tau niki tau ke ngagai tucung gunung Bromo di Indonesia. Suah meda YouTube sida ke niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya steady ko kita. Tom Jones Green Green Grass of Home kurang lagi nginyal lagi Elvis Presley Always on My Mind.

Kalau kita ke baru buka radio dengan kami, terima kasih. Nyapa dulu ya di fanpage kami, Wow FM Station, pemerintah kita. Terima kasih admin, kawan kita Samuel Mudin. Nah, okay. Nyapa dulu peringkat kita, Alex Delta Bina Watabarau di rumah Drana Selajar Pentia Baru Sekerang, Angka Lili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang, Animate di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis Dewi Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semujan, Roy Kuang, Indo Kenawit Ginda, Landi Mr. Max Changgat, Morgan Batai di Matang Jaya Libas, Riben Gadawit Aluk di Semujan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos TV Silof, engkau semua kawan-kawan, kesuah engkau berpesan, mereka salam rindu, salam sayau selalu, kekia Juni Ben Simen di yang kekitai, di Miri mana hari malam tu ke kia bundang babi huwai mega sebanding ke program kita minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya ngarap kita perindang ke kia. Terima kasih Mami Abau Sinya Pemegangau Catherine Robin ya, ya selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih huwai Alan Jackson dan lagu ya Thanks God for the Radio. Okey, kedua lagi ginjal lagu Hank Snow Yellow.

0: Lancar.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
3: Oh, ku mai ku off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik ke meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
3: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lama jam di tu sini.
3: Eh, Sam. Lama nak tunggu murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Ruling lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke ruling. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, bukan selama pukul 12 meninggal timang kerba tawas ya. Okey, bila kita kagi dengan kami malam tu. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJMA. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Bila kita ke baru dekat berengkah gawak, gawak tengah malam kini. Hanya untuk ke pagi lagi Anai Rawati. Terus dengan kami Timang Kerbak Tawas. Hanya untuk ngagai pukul 6 pagi pagi lah. Abal kita ke baru dekat belalak malam tuai. Belalak Ngawati kecukup ya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu. Mending ke 3 lagu. Sebenarnya kita nutup pemberindang malam 9 hari bulan 8. Skater Davis, The End of the World. Berginjau lagu hari Carpenters, Yesterday Once More. Ke penudian dar lagu Temple of the King, lagu di sada Rainbow. Nutup program kita country and western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagila jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini dengan kami secara online megak RTM Klik channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJMA, jangan lupa

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayan! Araw pa kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo! Woo!
1: Rebis uli muno tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucu vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.
4: Jadi kita GPS mesti melihat depan. Dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
5: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Penglani jari, nyarang buk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
5: Aku orang Iban
6: Nan Norindu.
7: Akik Cakenya
8: Koklok Melanau.
9: Oku Nya'a Bidayo.
10: Ambo Orek Latte.
11: Wo Si Hua Ren.
12: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
13: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Abang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai YFM.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intern Hari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke dirimpu, ya, tuning dirimpu. Dan yang lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu, bah, instrumen kita tu.
5: Barbara. Hai, Barbara.
9: Hai.
5: Bisik.
9: Laban kan kami lama tok. Bercakap ngeluk di rempunya di YFM. Oh, kita pun naik gitu.
5: Hai Justin.
10: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sigi kayak gini entertainment tu.
5: Hello Nancy.
11: Hello. Majet tu kene.
5: Okay.
11: Tak ke bajet nak tang mana di kedak ke.
5: Yeah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
0: Ba YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, endul bercurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM, segulai, sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu.

30 minit exercise sehari atau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pian Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: ka kenuan pia aja.
1: Tidak cukup rancak, haram ini lagu dangdut.

0: Bandcamp.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang Malam. Y, FM, Segulan, Sejauh.

0: bininya Gapta itu nih. Abisin dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapir jap. Kenyit kolaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Apa head attack? Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Saleh betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Iya jap. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Siapa utai kagak ada nyau mudi kari itu nade kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kata ya kau nak ketawa nyau nyau kau dengar dia memanah jago kau nyau tau jago peran siapa dah begitu itu isa gamal kita kembali nyau tang endang maupun yau kita sekali sekapau tadi gagal bakal itu ngipa kagamal limpu kerungan manua tau.
0: You don't forget to remember you jab ilah dia mudah jab nanti utai ku tu dah nyadi
1: yang ada ni repeat udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nama nyau. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisi beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri. Tunzang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya nyila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later. 3:28. A.M.
1: Wih, tokenyau. Lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Yang nyameh, kelalu mayuah orang kuda kerungan manua portable aku tuh. Pada lama tuh kemarin nemu deh, si dari Filipin, bala pinoy kuda 48,000 igi kerungan manua portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nya, baru si dari Filipin, pada gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik kuda portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubahkan di subkuan dek aku nyaw?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang di. Palak di ke baruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, tajak ya nsara semina rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.

0: ta kami subak yang spray nya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tu pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedih aku tuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: kaul enggak pemujur serta pekerindu tidak kena bia.
1: Lepas sih tak sedih mau lukis deh. Walaupun sama enggak hari kami sama ni biasa enggak kami enggak tapi ada mobil lukis.
2: Berkini nanti uliah ngadu konten apa semua. Mayu hanya tanya orang, ada orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal step jakun ketu. Tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
4: Oh, video lama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadak. Tidak sih.
2: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita
0: Ninting Hari 2
2: Pukul Malamai
0: YFM
2: Segulai
0: Sejalan
6: Duo Pagi Rewind.
7: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
8: Ya aku menua selalu dishwasher.
7: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuk cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
8: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
7: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpendak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpendak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
7: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
7: Aku selalu ni kaya kota semua.
4: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pingai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
8: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
7: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
9: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa ina itu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekai Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa ina kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ia nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjang umur.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
0: Kucing 0.3 FM.

Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Didengar ke YFM. Regulai. Sejarai. Sejarai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Hari pengeluh ini yang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tips jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kebuah pihak pengelikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngaga ambassador, menua andor ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Atau ke kenyak meh. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang. Kau ya?
3: Bak sentanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wah. Nanti tinduak ngorai ke Babretonya deh. Ngot, ngot. Nak ulih aku.
2: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
3: Kau ngasih kumpul kurus tindu ada? Nggak, kau kasih orangnya nak jelak mata kau dah tindu ada kia? Nah, dah mata ngah tindu tengah kurus lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: statistik memandang kepenusah berbadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah didriba tina nitih ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi buat jalan alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri aritik ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya ka buah nada utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kalau buah kita yang kena pembedahan plastik berkena ke botok kenuannya jik hormon kini serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu
0: teknologi kemaya hari itu dikena
1: tu mayu orang tadi indau kak nyadi laki laki kak nyadi indau jadi itu tu nak patut laban engkau mula ya mana di pedak tu tang dari segi pengerai tu engkau ya bisi impact nah pia ya dari segi pengerai lu pia maga gamal tuang kanya mana tekalanya aja tang ti tuan nyudah tuai bekeni tua kang ngaga pembedahan plastik ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya segi pulai ke jakut tua tadi berkeduat mi ya jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tuha segi tu tuai tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisa mana agama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang yang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalau ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalau ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyak kok putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayaunya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Namo lejo bakat tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dia ingat? Nak belayak. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kota Kenyala. Yolok Mimpi, Bintang Pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kayaan tiap-tiap kali permisi. Oh. Ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kayak bakal mantu rumput. Ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game. Bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget. Nari telepon. Tapi bisa telepon. Berapa aku. Kau sama meh.
1: Ya, amat. Bakal dia tahu. Mantang. Utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu. Bakal ke kontrol atau kenyagau tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika bana ku.
1: Nika bana ku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Munyi ke disebut aku buat pun ranau tadi. Pengerinduk tu muka ulih nampak penyerakup abak mayu pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak di tu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nampak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngerti. Lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakup pengerino berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, ya. Lalu pihak mega lebuah sida yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakup pengerino tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sida nadai pengerino nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngai nyadi ya pia na ya. Nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya. Bak nuol kita ke bekerja mega, tau dikena. Nuol kita ke bersekolah mega, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduk yang nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita, kita deka boleh kawul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasnya. Pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku itu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik bak kita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Nintiang malam hari tiga.
6: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empedil. Dekat ngergau, malam kita.
5: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Wangi maya ya senaram sari tau. Dari pisin buah anyopiak ke kebak. Sigat maya ya senaram sari tau. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky and Rusel.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senderam. Kangunte indop ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisi terpinta nantu ne. Nggak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbat terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli bilung kabang. Dini dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Sama yang mau tayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerik satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedari kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedari di pala ku tu nyumbi di sengal untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu,

0: Dalam kitai, ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita ngetu, benuk, menyeruk ke YFM. Segur.

0: Grace F. Kichwa, pendam siang ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sali lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pengeran siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, berbulan dengan YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, panang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bercai orang kulu kile ngadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti aki nak mana ngadai meguna. Biar gamal nak bajir tang aki mana. Orang rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Kita suahkan dapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang, buat utai ke mana.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Hai semua pendengar YFM, aku Padilla Jahong, pengerusi Raban Induk Borneo Seremban. Kita induk nak tahu nak ngembuan pengelandik jari diri empu. Jadi pengelandik jari kita boleh dikerembai ke jadi pengawak dagang. Berkongsi kita buah penemu maneh bergulai ngopengan diri. Ngambil kita ke induk boleh berdiri sama tinggi di temu dunia.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Lagu-lagu joget.
3: Kalau

0: Istana Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, bas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malatnya.

0: kergas, nyak ke pengguna agi. Aku Crispin Fowler, YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

dekat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bula, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita ngomong sedak ya pesan tu riat

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak tau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam yang maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering yang maya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih tiap hari pemanah ya Sam di kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya macam sih.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal cantin loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ningah kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi tu. Iri kemengenai Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi tu. Siti topik. Ika debaik ku ngenang ke punas tau ke ngenak jakuk kasar mimik didengar katanya tadi mandul. Jadi ayat dambi kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegiya anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didengar lah tala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bala peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth punya sudah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gaget mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-muka tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan jari. Nemu kita belah peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tenang lu berjaku. Jadi berkenyak mau terkenyak dengan kita. Zechariah tu tadi nama kebuah leban Tuhan udah nak ngasih berjaku dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku kan nak jari. Nyau leka jaku ditulis laki ya baru Elizabeth berarti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Dia pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penetai Tuhan. Keudah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih induk ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya. Nakak meh penguntung. Ia kedatari serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth uka seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerija utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai nai toka balai indu bakat Elizabeth ke mandul toka punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth seduai Zechariah tu tadi cukup besai. Genap ikut indu nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngah Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kerja kerja pemerintah besai keliak. Jadi baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kawal kita cukup manah ngah Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi ke penudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiari dosa nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Jesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku ajak. Kati kita ke inai lebih gik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh silaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang silak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peningah lebih gik bala inai bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak nyalai intu sidak bakal kita kengintu perengka mas ngau batu. Berga kita seritu ukai pagila. Jadi berengkah ma kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga. Terima kasih ya. Laban Nuan udah ninggal ke sampi Zakaria ti minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninggal ke sampi kami. Nyalai sawup kami Tuhan. Ngambil kami nak ngetu bersampi. Minta hari Nuan sawup mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi tanggau penekat Nuan awak semua tanya oleh nyadi ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami ngambil kami oleh ngajar sedaya pasal Nuan pasal pengerinduk Nuan pasal pengasihan Nuan pasal pembenar Nuan ngau pasal penatai Nuan kedua kali ngambil kebala anak kami tahu dikenak Nuan gemesai ke nama Nuan hari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan kami bersampai mega ngagis kedak sidak ke induk sidak ke udah bisik ruang biliak. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ngi Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jomlah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan to kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belerak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut hari.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ka demba kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sarak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung benda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah kaya bukit ke dulu mimit kaya dudi gagak tuk kenaka jaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
3: kami meribang kita nintiang hari bermacam lagu.

yang nyawa agi sangkong petara hari Augustin merikan ngau Angela Lata Jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Begulai kita pagi hari 1 ke sehari tu 10 hari bulan 8 2026 meri senapa pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM atau kena RTM klik atau kari channel Astro 871. Nak ngira hari ini maka kita kuliah mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Aku harap ke narai penanggul muka ya. Andur kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai ngawa aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bak tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya. Maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang. Ke bisik diterima hari peninga kita 7:30 pagi nunabur ke berita pagi 8 pagi tu lagi begolai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita tahu kita meda Facebook ke YFM Iban ok hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Ok hanya di merindang kita dulu ke pagi tu peninga seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat diatur sarito. Hari rem jana pulai ke sarang.

0: Siapa kanun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6.

PB Chloe Ahmad Sigat merindang kita ke engkau tumu dah bergari mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurun Gawak tau ke Bisik Minda tau ke nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di peda orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM nyadi ke pemerintah kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu kenang gaya hari kita ya. Dalam seminggu dua itu cukup hangat ya, panas di menua kita. Lalu pihak Mega dalam 2-3 hari itu Mega tikas pemersi angin kita yang Mega. Anda tentu panah ya kalau yang nanti di peda baca tikas pengamah atau ke pemersi angin ke oleh di peda kita empu website APIN hanya A Pollutant Index Management System. Kalau bisi sekedar kanandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di peda aku website APIM tu bisi 9 kanandur ke ngerikut ke baca pemersi angin ke nak mana ke pengerai ya. Tu yang kaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Meka di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersi angin sekedar kanandur di menua kita. Jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal eh inya bak tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama oleh ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti oleh di seliah ya. Lalu pihak Mega bala anak kita tau ke kita empu kini ke ngasai ke bisik nak berpengerai lebih lagi ke bakal batu ya sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua angat ke berketau ya atau jampat nganjung diri berubat ambil ke kita samanya ke pengerai kita empu ya lalu pihak makan yang kurang ngirup air ya kayaknya tadi bak tikas pemersi angin ya bak baca tikas pemersi angin nak pukul 6 pagi tu ya bak sekedar kanandur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nanti ulian tadi tahu kurang ke pengawak kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak Mega tahu kurang ke kita ke Nunu Babas ya lah banyak Mega tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu tu Ari Anderson Galai nasib tua Pak Siko Petara.

statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, nyaw, itu pesan itu hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: ke 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu baca dulu pesan ke bisa diterima hari paninya kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Linsi anak umpi madah ke menyadik sida ya. Desmond anak umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam bukit Tuguang batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Ana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Ana Umpi ya 013-952-3734. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang uya ulu ngau ili uya Batang Tamin, Pasai Siung, Muka, Rumah Imbat, Rumah Mering, Rumah Demuang, Rumah Sengguk, Binyo, di Selepin, di Limbang, Tubau, Ngau Muka Kaban Belayan Kebukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Desmond anak umpi ya, Desmond anak umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya Ari Juspin Dujung madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilak 15/8/2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang DJ bawah DJ Tamin, Muka, Sungai Wong, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Dibintulu, Sibu, Julau, Sepemanjai, Jalai, Ulu DJ Selangau, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Sili Agi, Kau Ngau Pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Juspin, Balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tuilah 15/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya ari undi anak kasih ya madah ke apai sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apai puang udah nadai lalu niang tu ka di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu ianya ba rumah matar Sungai Sebilik Lubu Ernit Seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya pengulu Luyasman kaban belayan ba Lubu Ernit ba rumah dana Kerupu ba Jalai Simpang Paip Seratu Intuni ba Batu Tiga Seratu Kapan Melayan Barumah Selat Mungguk Sibau, Rumah Lidi Babu, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Brus Sungai Antu, Rumah Hamban Mungguk Libas, Rumah Ali Itu Bak Mungguk Tunggal Debak, Lubuk Nibuang Kabuang, Keluak Tabau Seratu, Abu Bengang, Rumah Nanga Toy Awik, Wiat Anak Munggut di Bintulu, ngau muka kabang belayan kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai undi anak kasih impu bak lumur kusung 111-229-7563. Nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa ipuang udah nadai. Lalu niang tu ke di sengai Palau Mayu malam tu lagi pak rumah sedempu, ianya pak rumah matar sungai sebili lubu renit seratu. Lalu niang tu ke dikubur ke pagi pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari dungat anak sidai ya, madah ke jati anak cundang, jati anak cundang atau ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi berumah sidampu inya berumah lili dapur layar betuang ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekatap lubau lama ngau lubau baru Serudit A ngau Serudit B, Rian Batang, Meribuang Layar, Melayu Ili ngau Melayu Lu, Meribuang Padi, Saka Tano, Ntana Betuang, Pasak Atas ngau Pasak Baru, Kaban Belayan ba Sungai Kepayang, Nanga Padi, Ngabang, Balai Ringin Serian, Tebun Semunjan, ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang ya, jati anak cundang tau ke ini umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tau lagi udah tau lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, merindah kita dulu ke pagi tau peninggal hari Ricky Anderson.

Okey, terima kasih Agib awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu ya. Agib natai ke pesan bukai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu. Ba rumah sidampu ianya ba senyapa gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila dan jadi pesan tu menuju kaban belayan ba senyapa ba Kuala Tribu Remun Lebur mugah lama mugah baru Batu Kepit Tengah Pundak Pupuk Jaya Tekalung Semelatung Sungai Lingkau Suar Sebang Borak Merakai Menat Ulu Ngawile Sepawah Gedung Sungai Bulu Senangi Tegelam Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Itu Magang Jadi pesan tau tadi Madah ke Junau Anak Beti ya Junau Anak Beti Udah Nadai Lalu Niang Junau Anak Beti Itu Dekat Di Sengai Palau Mayu ba rumah sidampu ianya ba kampung senyabah gedung lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilak ya lalu nguyang agai pesan ke siti tu hari Jessica Limpa Jang madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sida ianya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tilak 15/8/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu nya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangor Teluk Batu Tanjung Bekakap Bawang Asan Melanggan Sungai Apung Sungai Tebelian Rumah Pengulu Jemaat Kemuyang, Bak Teku, Awi Seratu, Bak Jih Kenawit, Pelugau Belingian, Bukit Besai, Rumah Suda, Di Sibu, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Pesan tau tadi, madah ke pengawal kata sulit niang, jelita anak imang, tau ke bini niang, jang anak kenawang, ya, ke dekat diatur, Hari 6 tilah 15/8/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu. Okey, nguyang ngagai pesan ke siti tu peninga ianya hari bidar anak langan madah ke Steven Begayang anak bidar ya Steven Begayang anak bidar udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerbai ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila jadi pesan tu menuju kaban belayan ba semanjai Jalan Kerbai Di Bintulu, Muka, Selangau, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan, penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai bidar anak langan pu bak lumur kusuang 112-136-2375 tahu ke nuju Jackson Damu. Bak lumur kusuang 14-376-4135 Ya tadi pesan madah ke Steven Begayang anak bidar ya Steven Begayang anak bidar udah nadai lalu dekat di Sengai Palau Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerbai lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey Nguyang ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi itu ya pesan
madah ke ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur ianya 2008-2026 tu ilak ya ba rumah sedempu ianya ba rumah saka Jalai Selangau Muka. Okey, jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai lini ane unggah balumur 019-951-6169 tahu kenuju rata ane unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru.

Rumah Andau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan ba 10 Ulu Muka, Dikenawit Deba, Bayan Ulu, Pasai Siung ngamaka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit Niang Dayang anak kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Saka Jalai Selangau Muka ya. Okey nya tadi maka pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu hari Igu Anthony Maligai Pengerindau.

Selamat pagi peningap gulai dengan aku Min Meliza Rayon berita pagi hari 1/10/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura buat pengawal dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICQS Serikin dikarap muka mayu hagi peluang ekonomi ngau dagang merakap antara menua. Ya, tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benung mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikenal muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu nyengkaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipak ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak, Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuska. Ia mansut ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya, Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu, Jemahila. Ia kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempuang 70% Rabah Nembiak ngau 30% ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai TBC Penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih jadi ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah baru patut diirik. Ukai Semina ngau pengelandiak jadi ketuai tang megak ngembuan ulah ti mana tegap serta basic integriti. Setipat ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas megak patut nentu ke Rebak Baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipat ngau ekonomi Sarawak ti berpelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rebak Baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak boleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak, kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agi berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau pengulih mensia ngasil ke utaiti baru. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kuan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan taekwondo. Bisi dikangau ngawuluk pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kuan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mong Kuan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan taekwondo serta ngerembai ke kau antara bangsa lumba ngau mainnya ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentadbir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan taekwondo. Ngir yang Gerempuang Taekwondo Sarawak penglama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemadu ditakut ke tim bukai.
Pengeran siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungkak sektor dagang temuai tang ngangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menuatu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mada, pengerami ke diaturnya udah matak penatai mayo temuai ari menua luar ke alainya udah mantuk nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang tiba semak ngau Brunei mega merik penglebih bak pengawak matak penatai temuai ari menua sepiak. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing Sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantuk nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Mada, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamaga mantuk nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ia maksud ke jakunya ramau berjadi ke Konvensyen Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikut orang berkebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikian dikarap olehnya di penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Gina Mada, palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang meraka antara menua, kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka mayu agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. ICQS Rekian Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai, nyungkak dagang temuai ngai aktiviti ekonomi meraka antara menua. Ia Mada, pemansang infrastrukturnya, ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua, tang mega muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawa rakyat. Ia Mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikian di Bau. Berbangunnya pemansang projek nyamega ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di Pejalaika. Datuk Henry Mada, projek Serikian ICQS dia tu manggai 7% kenyau area berengkah digagak buat bulan 12 tu tadi. Dia tu benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuk tanah. Ia percaya projeknya oleh tembuk dalam kandang 2 tahun enti semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuah ti udah ditetapka. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina uliah dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkap pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi hari ila. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasia.
Seberkas patut negap ke bala ketuai nembiak serta nyikap raba nembiak kena napi ekonomi Jemahila. ICTS serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang meraka antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberitahu tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Alinda Suya, Aribila Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengraminya dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, mega mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansa menua ngau pengelantang rakyat mayu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di dusun Arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk sarito ianya tandung T A N D U N G tandung. Reti tandung ianya intak nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk mana hamai menantu sida ujapnya maya kami bebala mayuah ngusuang sigi nak jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya tandung.
5: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Kagak punya otak perabuangnya. Oh, kamu nuri diri tedah ya.
7: Ah, nuri diri nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau. Nadae penanggul badunya tu nak uleh diatur punya, punya.
6: Dei, ya nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, mutai makai deh.
7: Anang munuh diri nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Siapa membaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Siapa mengawal aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul pada duit. Padah aku bisa duit. Pampe duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi mereka tahunya, lagi uleh aku nupi. Padah jat nama tu kakak kedai. Anang jat dia munuh diri. Kasih aku.
6: Hei, sengapa mesti tu? Lagi belalah aku tu hidup padah dia munuh diri. Kak agama siga anak hudu apakah aku tu munuh diri. Kasih balai indodara belah pasar nyendam dak penyegat akun siapa kemandah gede ku kamu noh diri nah
7: ya nama kawak de datahnya dah
6: nam dah teh pigeh ku tu de tu me tambai je logo milang tambai menua kita di Malaysia nemu geografi gamal bekadinya urang belajar geografi de lari ri school suba.
7: Hii. Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya, bangka. Nyak, meh, dikumpai orang pelajar. Sam tambah, nanti dikan nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia, atau.
6: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, koribai.
7: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belahku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama pengami ke datur kita sebile ya. Nama dekat berbini, penyau. Nanti dekat berbini. Madah, nyau. Bemboy ini kangau ada nyau. Nyong nita tambahin dah, ya. Bapak pengami dia lah. Besip kangau nyabuang kita nyau. Ha, nyau. Siapa ini nanti jadinya nyau? Nah, patut. Gade jadi ngaur gel misinya. Dek bakal kena nemu, dek. Gel misinya. Nanti maya akan meletup dah, ya. Nemu, dek. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandi, ya, yang. Nanti besi bekensi. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak, medek anak ngelampat aku bunyau.
6: Dinga dulu jakok aku nyak medik. Asal meda tambai lu kumai di bisi rami belah pinang bisi nyabung. Nadai utai bukai terun diang dek. Nda lama dagi 31 hari bulan 8. Kita ingin tu hari besar kita di Malaysia.
7: Nama bawa kita bulan 8 tu lah nyau. Bisi gawai kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
6: Nyak medik 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita ini mudik. Pedak deh berapa lama kita sudah megai menua kita empu. Kita dia tu sudah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai seminak menua London. Dah bulan sudah merdekik bala kita itu.
7: Nanti pianyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nua manah nua deh engkah tambahnya nyau. Kita uji deh ke ujung perabuan kege.
6: Ni jap sisi sepia tu.
0: Kacing ge, ujung ge.
6: Tu, agi jap.
0: Agi
6: jap.
0: Kanan ge.
6: Agi kanan ge. Eh, jap. Jap.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawa atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami sering nemu nama berkeni ke pengawanya.
2: Tengah saya ke diri semua Sam. Nya maya tanya ke kena nama utai tu nemu pansut hari tu. Kata ikannya tahu kering. Nya maya tanya ke nama berkeni ke utai tu.
1: Biasa nama ya.
2: Nya masih tu hari pemanah ya Sam. Kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas Sam.
1: Anda salah tanya jenis sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.